0: masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
1: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
0: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Kalau kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
4: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
5: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
6: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional

0: Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
2: Kilas Laga.
1: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Hilhamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
4: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
5: Adegan Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
4: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
5: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
4: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
5: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
4: di 1 menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
5: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
4: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

bangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak saras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang. Sewajar saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian

tentu saja perlu pemulihan. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Lok Sawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Dan tentunya tepat di pukul 7 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kita baik, pendengar di manapun Anda berada,
0: sampaikan oleh
1: kembali kita di program untuk hari ini edisi 17 Juni 2026 bertepatan dengan hari Rabu, dan seperti biasa kita akan nanti dengarkan informasi dari BMKG, dan juga kita akan update juga informasi-informasi dari rekan-rekan
2: seluruh 17 kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skormul 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Pakengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh, kabar Aceh.
1: Baik, dan sudah terhubung bersama kita pendengar rekan-rekan dari Skormul 17 Aceh dari Banda Aceh, kemudian ada dari Melabu, Lok Semawe, Takinon ya, dan juga kita juga menunggu Singkil. Untuk BMKG belum tersambung. Sudah bisa kita mulai dengan kita mendengarkan informasi cuaca dari BMKG. Kali ini akan disampaikan oleh Prakirawan Nasitah Azahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasitah.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
1: Iya, gimana Kak kabar untuk hari ini?
3: Sehat Kak, sehat Kak.
1: Iya, baik. Bisa disampaikan informasi cuaca untuk hari ini Kak, untuk keseluruhan wilayah Aceh, silakan.
3: Iya, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca edisi 11 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada umumnya wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kemudian pagi ini diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Singkil, kemudian sebagian wilayah Simelu dan sebagian juga wilayah untuk Aceh Tamiang dan sekitarnya. Dan untuk pada saat siang hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh berpotensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk sebagian wilayah Aceh Tengah, kemudian wilayah Aceh bagian utara, selatan, sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian juga wilayah Tenggara dan Gayalues. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh berawan. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, demikian Bu.
1: Baik, apakah ada terpantau titik panas di wilayah Aceh?
3: Iya, untuk hari ini sampai jam 7 pagi ini terpantau ada 15 titik panas untuk wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Biren, kemudian Aceh Utara, sebagian wilayah Aceh Timur, kemudian Tugu Salam dan Aceh Singkil.
1: Baik, Kak Nasita, bagaimana untuk himbauan kepada masyarakat terkait kondisi cuaca hari ini?
3: Iya, kita himbau untuk masyarakat Provinsi Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Banda Aceh, waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena ada potensi terjadinya hujan kemudian disertai angin kencang dan petir. Diharapkan jika sudah melihat awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah, dan diharapkan juga jaga kesehatan, dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bu, demikian Bu.
1: Baik, terima kasih Kak Nasita atas laporan cuaca pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian ya baru saja kita dengarkan laporan informasi cuaca dari BMKG Aceh. Dan disampaikan bahwa cuaca di Aceh untuk hari ini sebagian besar berawan ya. Ini sama seperti di Sabang hari ini lumayan cerah berawan ini. Kalau dari Banda Aceh sendiri bagaimana ini cuaca pagi hari ini Bang Barau?
4: Ya oke, terima kasih Rizka untuk cuaca di pagi ini atau berawan ya seperti yang disampaikan oleh Kak Nasita tadi. Namun juga mentari mulai sedikit malu untuk hadir ya. Semoga nanti malu, ya. Makin cerah ya dan aktivitas lancar saja, semoga deh.
1: Siap. Kalau untuk informasi di pagi hari ini, apa yang bisa dibagikan untuk pendengar ya. Ini?
4: Baik, terima kasih Rizka. Satu informasi di kesempatan pagi ini dari Banda Aceh. Mungkin kita ke tangga sedikit ya. Dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar ini resmi mengumumkan para pemenang pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang berlangsung meriah di kawasan Lambaro pada kemarin Senin malam ya Mas Kami, pada 15 Juni 2026. Ya, ribuan masyarakat memadati sepanjang rute pawai untuk menyaksikan penampilan peserta yang terdiri dari mobil hias, barisan obor jalan kaki, serta kategori pejalan kaki dari berbagai kampung, sekolah, instansi, dan juga di masyarakat. Nah, pendengar, berdasarkan keputusan Dewan Hakim, Gampung Lamkawi berhasil meraih juara satu kategori pawai mobil hias, dan selanjutnya posisi kedua ditempati Gampung Ajun Ayhanda, lalu Gampung Lamge sebagai posisi atau peringkat ketiga. Nah, selanjutnya untuk harapan 1 PDAM Tirta Montala, harapan 2 Gampung Lampasi Engking, dan harapan 3 Gampung Lubuk Bate, serta juara favorit perwakilan SD se Aceh Besar. Nah, untuk kategori barisan obor jalan kaki, ini juara satu atau yang terbaik ya diraih oleh SMA Modal Bangsa, disusul Gampung Mengasah Papun sebagai juara kedua dan Dayah Insan Qurani di posisi ketiga. Selanjutnya untuk harapan 1 LPI Madani Al-Aziziyah, harapan 2 BKMT Kabupaten Aceh Besar, dan harapan 3 Man Chotgu serta favorit MSN Chotgu. Nah, untuk kategori pejalan kaki instansi ini, Dewan Hakim menerapkan Yonif Rider 117 KY sebagai peraih juara 1, lalu untuk juara 2 ini Polres Aceh Besar, dan juara 3 Satpol PP dan WH Aceh Besar. Nah, ada pun pawai Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Syariat Islam ini berlangsung meriah dan tertib ya. Para pemenang mendapatkan trofi, piagam, penghargaan serta hadiah pemenang yang telah disiapkan nilai puluh. Selain menjadi ajang syiar Islam, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi masyarakat sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai keislaman dan tradisi peringatan Tahun Baru Hijriah. Itu dia Rizka, satu informasi di kesempatan pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Dan dari Banda Aceh ya, terima kasih Bang Badral. Dari Singkil ya, sekarang kita dengarkan dari Singkil ada Kak Naya. Assalamualaikum.
5: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rizka.
1: Ya, selamat pagi. Gimana nih cuaca di Singkil pagi ini?
5: Baik, terima kasih Rizka untuk informasi cuaca pagi hari ini. Sedikit mendung ya, setelah tadi malam itu diguyur hujan nih Rizka untuk Aceh Singkil, dan lumayan deras, kemudian juga disertai angin kencang dan petir ya, serta kilat. Tadi pagi juga masih diguyur hujan, dan saat ini masih dalam kondisi yang sangat mendung nih Rizka.
1: Iya, baik ya, semoga semangatnya baik, tidak redup juga ya.
5: Iya.
1: Iya, informasi apa nih Kak untuk pagi ini bisa dibagikan? Silakan.
5: Baik, terima kasih Rizka, dan selamat pagi juga. Saya sapa ya untuk rekan-rekan Skorwil, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia ya. Dan satu informasi dari Aceh Singkil sendiri yaitu terkait tentang DPMK Sebul Salam buka suara soal jadwal Pilkades tahun 2026. Dan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sendiri Kota Sebul Salam yang tengah mematangkan seluruh persiapan teknis menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa ya, atau pilkades serentak, dan langkah ini diambil guna demokrasi di tingkat desa berjalan matang dan tanpa hambatan. Dan agenda demokrasi di tingkat desa yang akrab disebut dengan pilciksung ini ya, dijadwalkan akan menyasar di 34 desa yang tersebar di wilayah Kota Sebul Salam. Dan saat ini seluruh desa tersebut masih dipimpin oleh penjabat atau PJ kepala desa yang bersifat sementara. Dan kepala DPMK Kota Subursalam sendiri, Hamdan Syah, menjelaskan bahwa pihaknya terus mengebut tahapan persiapan. Upaya ini dilakukan agar proyeksi pemungutan suara di lapangan nantinya dapat berjalan secara maksimal dan kondusif. Berdasarkan hasil koordinasi dan petaan terbaru, DPMK merilis estimasi waktu, yaitu untuk pemilihan kepala desa di 34 desa yang dipimpin saat ini oleh penjabat, yang akan dilaksanakan paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan September. Dan itu saja, Kak Rizka, satu informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini.
1: Siap, Kak Naya. Terima kasih atas informasinya dari Singkil ya. Kita mau ke Luhuk Sumawe. Ini sudah ada Kak Nanda. Selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi Kak Rizka. Apa kabar Kak Rizka?
1: Iya, alhamdulillah sehat ya. Gimana ini di Luhuk Sumawe cuacanya pagi ini?
6: Pagi ini kayaknya bakal cerah ya. Namun biasanya memang kalau pagi menjelang siang di Luhuk Sumawe cerah, tapi kalau sore biasanya sudah mulai berawan dan malamnya sering hujan. Namun hari ini bisa jadi seperti itu juga, tapi nanti kita pastikan dengan BMKG ya.
1: Baik, untuk Luhuk Sumawe pagi ini ada informasi apa nih Kak?
6: Ya, dari mungkin ini dari tetangga Luhuk Sumawe, dari Biren, ada sebuah informasi mengenai ada sebuah lembaga NGO yang peduli terhadap lingkungan yang mengatakan bahwa keunggahan galian C tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan. Ini merupakan sebuah protes dari NGO tersebut karena galian C yang dilakukan di daerah Biren ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Direktur Eksekutif Aceh Wetland Forum atau AWF, Yusmadi Yusuf, menilai maraknya aktivitas galian C di Birun tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kegiatan pengambilan material untuk pembangunan. Menurutnya, pengerukan yang berlangsung terus-menerus di kawasan daerah aliran sungai berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana di masa depan. Dan saat ini ia menilai sungai sudah kehilangan kemampuan alaminya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ketika dasar sungai terus dikeruk, tebing menjadi rentan untuk terjadi longsor, sedimentasi meningkat, dan resiko banjir semakin besar. Yusmadi mengatakan pemerintah perlu menghitung biaya ekologis dari aktivitas tersebut, sebab keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam jangka pendek seringkali tidak sebanding dengan kerugian lingkungan yang harus ditanggung masyarakat dalam waktu jangka panjang. Dan kerusakan das tidak terjadi dalam sehari. Menurut Yusmadi, ini terjadi secara akumulatif. Ketika hulu sungai dibuka, sungai dikeruk, dan pengawasannya lemah, maka masyarakat di hilir yang akan menanggung akibatnya. Banjir, erosi, dan hilangnya lahan produktif adalah efek yang muncul akibat kegiatan tersebut. Dan menurut Yusmadi, pemerintah perlu mengevaluasi seluruh aktivitas galian C yang berada di Kabupaten Birun, khususnya di kawasan sungai, termasuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan kajian lingkungan. Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan daya dukung lingkungan, karena jika sungai rusak, biaya pemulihannya jauh lebih mahal daripada nilai material yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Dan satu informasi lagi, Kak Rizka, ini berkaitan juga dengan isu lingkungan ya. Ini Bupati Al-Farlaki atau Bupati Aceh Timur juga mendesak BWS. Dalam hal ini, BWS merupakan balai wilayah Sungai Sumatera 1 yang biasa bertanggung jawab dalam perbaikan sungai, dan Bupati Usman Al-Faraki mendesak BS ini untuk segera memperbaiki dan menormalisasi jaringan irigasi yang rusak akibat banjir di daerah Aceh Timur. Jadi bukan hanya di Biren tapi juga di Aceh Timur terjadi kerusakan sungai dan jaringan irigasi, dan permintaannya tersebut telah disampaikan melalui surat resmi pemerintah Aceh Timur kepada BS. Kerusakan terjadi pada ruas Arakundo dan Gronggrong di Kecamatan Pantai Bidari yang masuk dalam daerah irigasi Jambu Aye berdampak langsung pada aktivitas pertanian warga. Sebanyak 350 hektar sawah di 12 kampung turut terdampak. Dan Bupati Afarlaki mendesak langkah cepat BUS Sumatera 1 untuk mempercepat perbaikan tersebut supaya target musim tanaman produktivitas pertanian masyarakat tidak terganggu. Itu dia informasi yang dapat Nanda sampaikan dari Birun dan juga Aceh Timur terkait dengan isu lingkungan dan perbaikan das atau daerah aliran sungai. Kak Rizka, kembali ke Kak Rizka di Sabang.
1: Baik ya, memang semua hal yang berkaitan dengan keputusan untuk lingkungan harus dikawal bersama ya, agar tidak ada nanti satu pihak yang dirugikan ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Nanda ya, dari Lok Semawe. Kita mau ke Melabuh, ada Bang Fadil. Selamat pagi.
7: Pagi kembali Kak Rizka.
1: Ya, gimana nih Melabuh pagi ini cuacanya?
7: Alhamdulillah cerah berawan di kesempatan pagi hari ini Kak Rizka.
1: Iya, acara berawan ya. Oke, baik, informasi apa nih yang bisa dibagikan dari Melabuh untuk pagi ini, silahkan.
7: Baik, satu informasi dari Melabuh kami informasikan di Kabar Aceh edisi Rabu 17 Juni 2026. Diduga konsleting listrik, kios kelontong, dan rumah warga ludes terbakar. Dari Melabuh dikabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat kerahkan 3 unit mobil armada kebakaran dalam upaya memadamkan kios kelontong dan 1 unit rumah warga di Gampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Hangus dilalap si jago merah, dugaan akibat kebakaran yang dipicu oleh konsleting listrik. Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 4 subuh dan mengakibatkan kedua bangunan mengalami kerusakan parah. BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihaknya langsung mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurutnya, berdasarkan informasi awal di lapangan, kebakaran diduga berasal dari konsleting ataupun hubungan arus pendek listrik. Namun penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh pihak terkait. Berkat kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga setempat, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut, namun satu unit kios kelontong dan satu unit rumah warga hangus terbakar sehingga menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. BPBD Aceh Barat juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memastikan instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha dalam kondisi aman guna mengantisipasi terjadinya kebakaran akibat konsleting listrik. Demikian satu informasi Kak Rizka dari Melabuh, kembali bersama Kak Rizka di RRI Sabang.
1: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasinya. Dari Melabuh kita ke Takengon ya, ada Kak Nur Hasanah. Selamat pagi.
8: Pagi juga Kak Rizka.
1: Iya, gimana Kak kabar hari ini?
8: Kabar hari ini baik. Takengon mendung ya, berawan juga lah lebih kurang.
1: Baik, ya, untuk informasinya silahkan ya dari Takengon.
8: Baik, terima kasih Kak Rizka. Beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, salah satunya berkaitan dengan pawai Akbar Satu Muhammadi Aceh Tengah. Ya, walaupun sempat diguyur hujan kemarin, masih tetap sangat meriah ya pelaksanaannya. Dan ya, kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektor Kampus IAIM Takengon dan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga pendidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN, kemudian Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Kemarin sore juga hujan cukup deras melanda wilayah Tengah Aceh. Bahkan ada beberapa informasi yang juga menyampaikan jika luapan air terpantau agak tinggi gitu, bahkan meluap ke beberapa perumahan warga seperti di Rusip, kemudian di daerah Bintang juga. Dan bahkan kemarin juga ada hujan es kembali terjadi ya di wilayah Uning, Kecamatan Pegasing. Kemudian informasi lainnya, kearifan lokal Gayo yang dinilai penting hadapi bencana alam. Dan kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kondisi darurat saat terjadi bencana alam. Hal ini disampaikan Dr. Makmur Jaya dalam siaran Literasi Digital Perusahaan atau RRDT Kingkon Selasa pagi kemarin. Dan Dr. Makmur Jaya juga menjelaskan pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Aceh Tengah. Ya, saat itu sejumlah akses jalan menuju wilayah Aceh Tengah terputus sehingga distribusi kebutuhan pokok mengalami kendala. Kemudian juga ini sepertinya masyarakat di wilayah Tengah Aceh, mungkin juga masyarakat di berbagai wilayah itu akan menanti ya pertandingan Piala Dunia Satelit Digi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan perusahaan RRT Kingkon juga nantinya bakal menyiarkan secara langsung mungkin RRI se-Indonesia juga ya. Ada Argentina versus Aljazair pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Rizka. Kembali ke Kak Rizka di Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Nur Hasanah ya. Dan dari Sabang sendiri ya, kita punya informasi mengenai dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sabang menyalurkan bantuan sosial kepada para purnawirawan Polri dan Warakauri di wilayah Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial yang digelar untuk memperingati hari jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan penyaluran bantuan dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Sabang Ibtu Darmi didampingi Ibda Ramadhani bersama personel Satlantas Polres Sabang. Bantuan diserahkan secara langsung dengan mengunjungi kediaman para purnawirawan dan warakauri di sejumlah lokasi di Kota Sabang. AKBP Sukoco mengatakan bantuan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan Polres Sabang kepada para purnawirawan dan warakauri yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Polri. Dan kegiatan ini juga menjadi wujud penghormatan atas pengabdian dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Dan ia menambahkan kegiatan sosial ini tidak hanya dilaksanakan dalam rangka seperti Hari Bayangkara ke-80, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dengan para purnawirawan beserta keluarga besar Polri. Nah, demikian ini juga satu informasi dari Sabang ya. Terima kasih ini untuk rekan-rekan dari Banda Aceh, ada juga dari Melabu, kemudian Luksemawe, Takengon, dan Singkil ya, yang sudah menyampaikan informasi di program Kabar Aceh untuk hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026 ya. Dan kalau begitu kita akhiri ya untuk program Kabar Aceh edisi hari ini. Saya Rizka mohon undur diri, dan juga kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17, Banda Aceh, Lok Semanggi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: selamat pendengar, baru saja telah Anda ikuti program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Saya sampaikan pendengar kepada Anda bahwasanya untuk program Halo RRI hari ini ditiadakan ya, dan kita akan hadirkan kembali untuk program Halo RRI pada edisi Jumat ya. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi nanti kita akan ikuti secara langsung pertandingan lanjutan Piala Dunia antara Argentina versus Aljazair pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, yang nanti juga akan kita bergabung bersama Pro 3 RRI dan juga disiarkan secara serentak di Pro 1 RRI se-Indonesia. Untuk itu berdengar, tetap bersama kami.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan, atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau kita di Kopas, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
3: Ya, Bung Jupe, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan final toss untuk dukung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian Grup J di Piala Dunia 2026. RI nanti kita juga akan menyampaikan bagaimananya jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung gitu
2: ya, ya.
3: Kalau Anda melihat Aljazair kemarin, kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol, tapi justru seperti Tanjung Verde ini mampu menahan imbang

0: Ya terlepas juga perampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka, Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Kurasaw yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7. Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Kurasaw begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan, yang harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
1: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit Asan Marciniak yang memimpin laga ulangan final ini.
0: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di PLFA juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Joko dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra. Saudara-saudara, pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai. Dan kami lihat kedua keselasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk menunjukkan lead pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter, dan tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara-saudara, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa sebelah sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, kiriskan kepada Cristian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek dan lupa tahanan Aljazair, dan kostum kebanggaan Argentina langsung saya tadi ke belakang, coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan tapi kali ini patah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor 22 Enzo Fernandez, dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Perhatikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini, saudara-saudara, dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Perhatikan tim serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik sejak kebelakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba memberikan oleh Belgali ataupun Aisyah Mandi di sana, masih permainkan bola dia tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Argentina untuk merasa ke depan, ini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang tujuan pesapi berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez langsung saja dia permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tempat jam menggiring bola, masih permain kedua, umpan ke depan, ada diserahkan melihat Lionel Messi, namun kalau umpannya kandas ke Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tubuh sudah ya, tadi ke belakang lagi kepada pemain Paris, dan umpan kotakan yang mencoba didekati gerak kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan. Saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasa sepenuhnya. Nomor 24 yaitu Gonzalo Montiel maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Christian Romero menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesulasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesulasan Aljazair. Masih bermainkan bola dia kepada saat ini kirimkan umpan ke kawan, jadi 3 adalah Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan Kokop, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba bola serangan, ada Rafik Bergali di sana, mencoba menggiring bola dia tegas sebelum Aisyah Mandi. Mandi mencoba gerak tubuh sinak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jauh kepada Badayu ataupun keluar Ben Sabani, mencoba masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setibus kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang itu juga adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan dia umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina. Kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia, cepat menggiring bola kepada Enzo yang turun ke bawah mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak kutik sebentar dia mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba mendakung memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju perban. Kini mencoba merasuk dia melewati garis tengah, sudah kemudian akan dikirimkan kutak ke sebelah melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya tidak mampu dikejar oleh Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair.

0: biasa. Umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina, dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola tadi dengan kaki kiri dan bergetarlah jala gawang Lucas Zidane dari Aljazair sekaligus berobat keduka. Namun nampaknya kami lihat tadi gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Ya, kita nantikan kiri kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Melakukan tekanan dari setor tekanan tengah, permainkan bola sejenak diam, mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan. Ada Cam Baydowi di sana, hitam empat kiri ketika menggiring bola Aljazair merasuk membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodrigo ataupun Fernando Patina Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasai bola sebelumnya ada Asis Alexis ataupun Alistair ini mencoba melakukan tekan dia, kirimkan pendek saja kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo permainkan bola, kita kembali sebentar dia, kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan ke sebelah sana Aljazair. Kali ini umpan Matsuda kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya mengasihkan lempar ke dalam darah saudara untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang bagi pertandingan. Kita artikan kini Aljazair mencoba bagus serangan melebar tengah dia, ada di sana kami lihat pemain Nabi dan Talib terjadi perebutan dia, kerja sama lagi dengan rekannya ada Anis Musa, Musa makin bola dia, mendekat dari Kuraldi, umpan, berbahaya, jalan masuk, saudara-saudara, satu tendangan yang lepas dan mulus sekali, dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez, melihat satu tendangan yang lepas, sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 saudara-saudara, untuk keunggulan Aljazair. Dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi, satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina. Ini sekaligus berubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jubri, sekilas mungkin Anda bisa melihat akhirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya. Tapi tadi sepertinya dianulir ya, gol. Ya. Bung Yanto, kita lihat golnya juga anulir juga. Artinya ada 2 gol yang sudah dianulir ini di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Ciambi ya. Terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside, tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi, jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
0: Ya,

pada posisi set. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring Das sudah menunjukkan 1-0 ya, Bung Jufri, tetapi ya. Tidak mencoba membangun serangan melalui pemain tengah di sana ada Rodrigo ataupun Alexis. Alexis mencoba menggiring bola umpan terusan untuk jerah Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez. Terjadi perebutan di dekat pertahanan kesebelasan Aljazair. Tadi ke belakang lagi mencoba mengurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan kiri kutakan di sumber masuk generasi biar kembali berbahaya serangan Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama degeri itu kami lihat terjadi pelanggaran nomor 24 yaitu Enzo Fernandez. Apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hisham Baidoy dari Aljazair ini, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba bom serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sebelumnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi di belakang ada Lautaro Martinez. Mereka sudah kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, yang ditujulah pemain sayap kiri mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnoti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas, pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalo Montiel. Nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya, kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair pada kotak penalti, ancang-ancang pendek sudah berikan pada mereka terkoordinasi gerak sejelasnya ada di sebelah Anis Hajmausa meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena sebuah tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Aitnori. Aitnori ambil ancang-ancang di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan yang pertama. Pasal sebelumnya Aitnori berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas. Menggiring bola dibayang-bayangi dengan ketat, saudara, oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi, saudara-saudara, dan tentu saja dua kesebelasan ini meskipun

0: penguasaan bola. Madi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21 Rami Ben Sebaini. Umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Jidan. Ke kanan, di sana ada sang kapten Alsamandi. Masih meribing bola pelan-pelan, melihat rekannya yang berdiri bebas. Nomor punggung 19, Nabil Bentaleb menjemput bola. Arahkan ke sektor kiri, sudah memasuki lingkaran garis tengah pertandingan. Umpan saja ke nomor punggung 15, namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Caibi terlalu jauh tadi, sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina. Sudah dilakukan oleh Gonca Montiel. Umpan 1-2 menjalu. Upada Lautaro Martinez tadi maksudnya ataupun Lionel Messi. Namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ke kiri. Di sana ada nomor punggung 25 tadi, Rocando Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Enzo. Enzo pendek saja kepada Lionel Messi. Merangsek dari sektor kiri. Lini serang dari Argentina kembali. Nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Melebar dia ke sisi kanan. Di sana ada Romero. Romero ke depan kepada De Paul. Umpan cubukan kepada Lautaro. Romero lagi. De Paul. Lautaro kembali lagi ke belakang. Nomor punggung 20, Alexis. Kembali lagi passing pada rekannya. Merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. Empat, nomor punggung 4 Gonzalo Montiel. Namun tarik lagi ke belakang. Tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat pendengar, masuki menit ke 30, detik ke 28. Saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola. Penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan. Mampu tadi sejenak dikuasai penuh oleh Lautaro. Sana ada the foul, menjemput bola. Berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri linsera, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan, dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap main ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsamandi. Kita lihat, ini lihat dia pelanggaran tadi. Ya, tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia, hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya. Dari sang kapten nomor punggung 2, dan ini striker dari Aljazair, Amin Glory, sedang berkomunikasi dengan rekannya. Kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane, penjaga gawang Aljazair, harus keluar dari sarangnya. Kembalikan lagi pendek saja kepada Alsamandi. Umpan kepada nomor punggung 14, Budoki. Balik lagi tarik back pass kepada sang kapten Mandi. Masih berjalan dia, melihat rekannya berdiri kosong. Tarik lagi back pass kepada jaga gawang Zidane. Zidane melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisats. Umpan lagi ke tengah. Umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22, Ibrahim, melebar dia ke kanan kepada Mandi. Sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair. Merangsek dari sektor kanan. Di sana ada Bukai. Ya, apa yang terjadi tampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia di sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun ya Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain Aljazair, namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kembali ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina, sehingga wasit berikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13. Romero masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang ada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ke kiri, di sana ada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez, Alexis dari sektor tengah, namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giuri, striker dari Aljazair ini. tampak Mal Alister, pemain asal Manchester City ini, ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat ini gelandang ini miliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan, dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri, Enzo Fernandez yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan, the foul, menggiring bola ke sektor tengah, umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati garis lini tengah, mengikuti penalti. Di sana ada satu pemain Argentina, namun gagal dimanfaatkan tadi, dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero, pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13, Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik, dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16 Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, mendengar nomor punggung 11 tadi, ada Anis Musa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-35.
1: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain, ternyata Messi yang melakukan algojok tendang sudah depan kali ini. Jauh, saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang, kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Aisyah Mandi teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola, ada di sana Fares Caidi, teruskan bola melewati garis tengah, sudah sodor bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola dikuasai pemain-pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola, dia mendekat jarak kotak penalti, umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masih mempermain bola darinya sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aisyah Mandi. Aisyah Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Maza. Maza menggiring bola melalui 3,5 dia, melalui 3,5 umpan berbahaya dari sektor kiri dan pertahanan Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb, tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan yang sendiri sudah dilakukan pendek saja, diberikan oleh Pando Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Cristian Romero. Romero permainkan bola tenang-tenang saja di lingkaran tengah, masih darjah sendiri, dibayang-bayangi dari belakang, saudara-saudara, oleh Amin Gori ataupun rekannya di sana, dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Kirimkan bola pendek cepat, kini berganti tekanan dilakukan Argentina. Umpan ke sektor kanan, Lionel Messi di situ menggiring bola, dia mendekat ke dalam, angkat ke dalam kotak penalti, yang terjadi Gonzalez ataupun Martinez, gerak tubuh sendaknya kutak ke disembar, mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan, masih kelihatan kanan, menuju kepada Messi lagi, berikan pendek, lepas, terlambat, saudara-saudara. Kami lihat Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina, langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik. Saudara-saudara, kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani teruskan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Paris Caibi. Caibi membantukan Gadia, ada Amin Gowri. Gowri mencoba kotak keting sementara sambil mencari jalan berbebas, dibayang-bayangi dari belakang, mundur saja kepada Nabil Ben Talib ataupun kepada Rafiq Belgali. Kuasa bola sebelumnya dia umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Amin Gowri ataupun Paris Caibi, mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dengan cat oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan, dia berhasil menyusutkan tukar tadi, lepas tembakan gol tawan. Oh, berhasil dihadang saudara-saudara, tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan Paris Caibi tadi, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya, dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan bola pendek, umpan ke arah tapi kemudian terjadi kok dua kemudian kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Paris Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama, ataukah sebaliknya saudara-saudara, kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkarannya, menekan ke penalti, lepas tembakan, oh tidak jadi saudara, karena memang dihadap, kini berganti tekanan, umpan jatuh, serangan balik dibangun oleh Argentina. Ada Messi di situ, mencoba menggiring bola, dia merangsuk ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez. Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister dan Christian Romero, mendekat ke penalti, lepas tembakan, oh satu tendangan yang keras dilepaskan yang cukup jauh oleh Diego Almada, tendangan spekulasi kami kira, ya tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan, namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane, karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara pendengar, kedudukan masih 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Dalam perang saja mendekati daerah lawan, 1, 2, 3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, dia kerja sama lagi dengan Ben Sabani. Sabani umpan robosan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 15 yaitu Rian Aitnori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak penalti oleh pemain Argentina, dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan balik ke depan, dia ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib, tetapi kali ini serangan-serangan bangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina, karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair, ada nomor Aisyah Mandi, kapten kesebelasan Aljazair, umpan ke tengah cepat berkasih, dia merobek sektor tengah
2: Argentina pertahankan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran sehingga tidak membahayakan gawang Argentina dan tentu saja tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Caibi, tetapi sekali lagi balah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Ya, 70 ribu lebih penonton yang hadir di stadion ini, dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga, saudara-saudara. Penonton-penonton yang ada di stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor negara tengah, dia sodok bola pendek ke depan, umpan terobosan maksudnya, berhasil dia mencoba menangkan dari sektor sebelah kiri, pertahanan Argentina melebar ke sektor kanan, coba tarik ke belakang lagi, gerak tubuh sindak dia, masih bermain umpan-umpan pendek, terobosan, tarik lagi, angkat ke gawang, lepas, oh sayang, tembakan dari arah kiri yang dilepaskan pemain nomor punggung 10 yaitu Paris Caibi lagi-lagi belum berhasil menjebolkan jala gawang Argentina, meskipun gerakan tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Aljazair ini seringkali sangat membahayakan pertahanan Argentina, karena memang pemain Paris Caibi ini selalu melakukan pergerakan-pergerakan ke berbagai sektor sehingga memang terkadang lepas dari kawalan pemain-pemain Argentina, namun hingga saat ini belum berhasil menepati peluang emas yang sangat-sangat matang ataupun umpan yang matang dari rekannya ataupun dari olahan permainan yang dimiliki Caibi sendiri. Saudara-saudara pendengar, 45 menit sudah berlangsung waktu normal dan tambahan waktu 4 menit babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah Argentina ataukah Aljazair berhasil mencoba menambah sebuah gol, ataukah sebaliknya kita nantikan kini satu serangan balik dibangun Aljazair dari kotak penalti, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan langsung saja bola tadi disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Argentina nampaknya dari sektor sebelah kanan tiang untuk Aljazair dari sebelah kanan tiang gawang Emilio Martinez. Ya, kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 main nomor punggung 19 kami kira yaitu Nabil Bentalib yang akan mengetahui tendangan penjuru, ambil ancang-ancang saudara-saudara, ya sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi kemut, klub dua terjadi di sana, heading saja pemain belakang Argentina keluar kontak penalti, namun datang lagi serangan dari pemain Aljazair kuasa sebelumnya, tadi ke belakang lagi ada Rafik Belgali di sana atau bukan Bentalib, kerjasama lagi dekannya ada Hicham Baydowi, Baydowi tarik ke tarik jauh mundur ke belakang kepada Luka Zidane. Luka Zidane teruskan cepat dia kepada pemain Mandi, Aisyah Mandi mencoba menggiring bola, kerjasama lagi dengan Rani Sabani ataupun Ait Nori, mencoba kutak kering sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Nabil Bentalib, Bentalib umpan ke tengah, terjadi perebutan, berkasih dia menggiring bola, kami lihat mendekat jarak kotak penalti, masih pemain-pemain Aljazair kelas 11 sebelumnya, gerak tubuh senang jam, merangsak ke jantung pertahanan Argentina, tetapi kali tendangannya gagal, kandas di kaki pemain belakang, harusnya pemain depan Argentina, ada Lautaro Martinez, tarik ke belakang kepada Messi, jauh lagi kepada Cristiano Romero, ya, nah saja kami lihat kini, pemain-pemain Argentina mencoba bermain santai, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan, sisa menit-menit terakhir babak yang pertama ini, ya Argentina masih menguasai bola sepenuhnya, juara bertahan ataupun ranking pertama dunia tim nasional Argentina ini, berikan bola pendek cepatnya, ada Alexis Mac Alex dari sana, kirimkan pendek lagi, masih dibayang-bayangi dari belakang ada Amin Gauri, Amin Gauri salah tidak berkasih, ditarik ke belakang ada Messi, kapten kesebelasan yang turun naik ini, saudara-saudara, kita nantikan melebar ke sektor kanan, ada Gonzalo Montiel, Montiel jauh setibus pada penjaga gawang Emilio Martinez, kita nantikan kini serangan lagi dibangun Argentina ke depan, tetapi kali kandas di kiri belakang Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesempatan Argentina kutak kering sebentar dia kepada Caibi, Caibi mundur ke belakang dia, menekan jarak penalti, umpan tidak jadi, oh memang susah sekali kami kira pemain-pemain Aljazair meskipun mencoba berusaha keras tetapi gagal, dan kini terjadi pelanggaran yang agak keras namun bukan pelanggaran menurut klasik yang pertandingan, kembali Aljazair melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri, kini membangun terangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, kutak kering sebentar dia menggiring bola, ada Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentalib mendekat bola, angkat nunggalan, gerak tubuh sebelahnya, namun segera kembali, gerak tubuh masih berkasih, lepas tembakan gol terang, oh Sayang tembakannya lemah, saudara-saudara. Anis Hasbusha, meskipun tendangannya tadi menyusur tanah, tetapi tidak terlalu keras, sehingga dengan mudah dipatahkan atau diselamatkan oleh Emilio Martinez, jaga gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul, saudara. Dan saat ini nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan pemain Aljazair, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Argentina, dan tentu saja dihukum dengan 1 tendangan bebas. Ya, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas dari Argentina ini di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Ya, memang jauh dari luar kotak penalti, tapi tentu kita tidak mengecilkan kemampuan pemain-pemain Argentina yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat membahayakan gawang lawan. Ya, ada beberapa pemain Argentina yang berada di kotak penalti, kita nantikan saja. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Ada 2 pemain, ada Messi dan juga satu rekannya. Ternyata Messi melakukan langsung ke gawang, terjadi kerotok, 2 terjadi di sana. Oh, mencoba heading pemain nomor 20, Alexis McAllister, namun sundulan kepalanya masih melenceng di luar ataupun di atas gister gawang Luka Zidane. Dan bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan membunyikan peluit panjang, bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair.
3: Anda juga bisa berkomentar mengenai pertandingan babak pertama yang berlangsung tadi, ya, di mana Argentina sementara unggul 1-0 lewat gol Messi di menit ke-17. Bung Jufri, ya, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama?
4: Ya, ini pertandingan yang saya kira sangat-sangat menarik, ya. Artinya kalau kita lihat memang Argentina bermain lebih dominan, terlihat mereka lebih nyaman menguasai bola, tapi kalau kita lihat di 10 menit terakhir, terlihat para pemain dari Aljazair, ya, mulai lebih berani untuk keluar, mereka melakukan pressing, karena memang itu yang harus dilakukan.
3: Ya, tidak punya pilihan begitu, ya,
4: iya, harus habis-habisan. Mereka dalam kondisi tertinggal, mereka harus lebih berani, lebih agresif, dan terlihat juga tadi kalau kita lihat para pemain Aljazair melakukan pressing, tidak mudah juga buat para Argentina untuk bisa keluar, ya. Itu yang saya kira memang harusnya bisa coba ditingkatkan di babak kedua, karena kalau kita lihat secara kualitas, ya memang tidak terlalu berbeda jauh,
3: ya.
4: Jadi kesempatannya ada untuk Aljazair buat di pertandingan nanti.
3: Ya. Ada Pak Andi di Bungkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
5: Ya, ya. Ya,
3: silakan, Pak Andi.
5: Menarik sekali pertandingan hari ini, pagi ini, gitu, ya. Ya, mungkin nanti apa Argentina ini perlu pertajam second line-nya, gitu,
3: misalnya.
5: Tinggal ada kesempatan misalnya diberikan, bisa diturunkan ini Julian Alvarez maupun Jose Manuel Lopez ini.
3: Ya. Bisa dimaksimalkan, ya, begitu, ya, selain mengandalkan Messi, begitu, ya, Pak.
5: Iya,
3: Andi,
5: betul,
3: ya,
5: betul. Tapi terakhir kabarnya Julian Alvarez ini diragukan tampil, gitu.
3: Iya.
5: Iya, tapi bisa kemungkinan, gitu, ya, bisa ada opsi juga ini apa, Palacios juga bisa dimainkan, gitu, nanti di babak kedua nanti. Itu aja.
3: Baik, terima kasih banyak, Pak Andi. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Andi, ya. Pak Andi di Bengkulu Utara, berikutnya Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi, Pro 3, salam olahraga jaya.
3: Silakan, Pak Putra.

0: Yulianto dan juga Bang Joko
1: Bang Joko ya. Juga ya, ya.
0: Memang benar, iya betul, ya. Dan kalau untuk saya prediksi skornya 3-0 ya untuk Argentina.
1: 3-0 buat Argentina ya, baik. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Putra di Flores ya. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, salam olahraga.
2: Pagi, olahraga.
1: Bagaimana menurut Pak Upi pertandingan babak pertama?
2: Intensitasnya sangat tinggi sekali nih.
1: Ya.
2: Lumayan ini. Anu, kita sebagai pendengar selalu adrenalin kita sangat tinggi anu tinggi sekali ini karena banyak sekali peluang yang ya artinya untuk kita artinya
1: dari pertama setelah ada Zaire ketinggalan 1-0 terus ya, menekan ya, begitu ya.
2: Iya, betul sekali ini artinya dia seharusnya termotivasi dengan artinya ketinggalan 1-0 ini.
1: Ya.
2: Jadi mudah-mudahan artinya kita dari nanti namanya kondisi bisa anu ya.
1: Ya. Prediksi Pak Upi berapa nol nih skornya?
2: Kalau saya sendiri mengamati mungkin kira-kira 3-1 juga.
1: Oh, 3-1 buat Argentina begitu ya?
2: Ya.
1: Baik Pak Upi. Pak Upi terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Ibu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Zaini. Waduh, ibu pemandangnya dari orang yang mau pensiun ini. Bung Zaini, Messi masih memperlihatkan keanggunannya ya. Aduh, mudah-mudahan

0: Zahir.
1: Iya.
0: Zidan.
1: Yang sudah umur 40 ya.
0: Oh, iya iya iya iya.
1: Tapi masih bisa tampil untuk
0: ya, diperkirakan ya usia 40.

0: pertanyakan juga mudah-mudahan.
1: Terima kasih banyak Bu Indra ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jaya. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Zaini. Pagi.
1: Silakan Pak Atong.
2: Ini Argentina ya, tetap Argentina.
1: Ya.
2: Jadi saya menunggu Niko Paz main. Jadi kita merasa
1: Niko Paz ya.
2: Main kan itu kita merasa yang punya kita kan yang punya Jarum kan. Jadi ya, kita tunggu dia Kalau saya mungkin ya agak-agak mirip dengan Indonesia tadi 3-0 kita mungkin kita nunggu Argentina final lagi melawan Brasil.
1: Iya, baik kalau pagi. Begitu Pak Atong, terima kasih banyak. Pagi salam olahraga Pak Atong ya. Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi pagi salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya.
1: Silakan Pak Kendi.
3: Iya, dari dulu sampai sekarang tidak kuat saya. Tapi saya berharap sekalipun Angel dengar ya tidak main lagi, tapi penggantinya wah jago juga. Jadi buat juga artinya tidak mengurangi kehebatan dari tim Tenggo ini, tim Argentina. Pokoknya skornya 3-1 deh.
1: 3-1 buat Argentina ya. Baik kalau begitu terima kasih banyak Pak Kendi ya. Salam olahraga. Mungkin saya catat dari Pak Andi tadi, Bung Jupri.
4: Ya,
1: jangan terlalu mengandalkan Messi di lini depan begitu ya. Silakan Bung Jupri.
4: Ya, kalau kita memang penampilan Messi di 4 menit pertama sangat-sangat dominan ya. Artinya kalau kita memang bolanya banyak Messi gitu. Jadi sejauh ini memang masih berjalan dengan baik gitu. Artinya kalau kita

0: gol yang luar biasa dari Messi.
1: Yeah.
0: Memang kinerja di depan tidak terlalu begitu optimal ya. Kita lihat Thiago Alcântara tadi sangat jarang juga memberikan support ya di sisi kiri penyerangan dari Argentina. Kemudian juga Lautaro Martinez kita lihat juga seperti agak kebingungan juga di depan. Praktis minim peluang yang didapatkan oleh seorang Lautaro. Jadi kalau kita lihat di bangku cadangan tadi ada yang berapa yang nyebutkan juga masih ada Nico Paz.
1: Ya.
0: Kemudian ada Giuliano Simeone. Jadi masih ada banyak opsi di lini depan dari Argentina, tapi saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan ya dilakukan oleh pelatih Lionel Scaloni karena saat ini memang
1: mungkin Scaloni juga akan menunggu skor di atas 1-0 mungkin begitu ya. Baru ada pergantian permainan karena pemain begitu.
0: Skornya kan masih rawan, jadi mungkin masih akan menunggu ya, menunggu juga bagaimana reaksi dari para pemain dari Aljazair. Dan saya kira tadi dari kubu Aljazair praktis yang pemain yang paling menonjol ya Fares Chaibi ya. Berapa kali kita lihat dia menciptakan peluang yang sayangnya memang belum ada gol, tapi saya kira ini

0: di akhir-akhir babak pertama di lini tengah juga sorotannya adalah bagaimana mereka sangat-sangat kalah ya.
1: Yeah.
0: Kita lihat bagaimana permainan Argentina begitu dominan tengah sehingga memang mereka bisa menguasai permainan dengan cukup-cukup nyaman di babak pertama.
1: Ya. Yeah. Nah, ini kan diharapkan juga Mahrez bisa masuk di babak kedua begitu ya. Sejauh mana ini Mahrez juga bisa memberikan dukungan moral yang lebih bagi permainan Aljazair di babak kedua jika dia masuk di babak kedua.
0: Ya, yeah, saya kira akan bisa sangat membantu ya karena kalau kita lihat Mahrez adalah pemain yang pengalaman, kemudian dia juga punya kemampuan yang kita tahu juga skill yang di atas rata-rata juga. Yeah. Jadi dengan main hanya setengah babak dengan kemampuan dia saat ini dengan usia yang memang tidak lagi muda, tapi saya kira bisa sangat-sangat membantu terutama bagaimana pengalaman dia di lapangan menghadapi situasi seperti ini. Dan kalau kita di tengah juga ada Hossein Awar juga yang tetap masih ditempatkan di bangku cadangan, jadi masih ada pilihan-pilihan yang saya kira juga bisa dilakukan oleh pelatih Vladimir Petkovic untuk bisa mengubah situasi pertandingan. Jadi ya, skor 1-0 ini bukan berarti memang peluangnya menjadi lebih kecil Aljazair karena masih ada 40 menit untuk bisa mengubah situasi di babak kedua.
1: Adakah perubahan permainan, pola permainan dari Aljazair di babak kedua ini kira-kira, Bung Zubri?
0: Saya kira pilihannya ya tentu harus bisa berani lebih melakukan pressing ya. Kalau kita lihat tadi kan mungkin akan lebih pressing di middle block ya, artinya di area permainan mereka. Harusnya bisa lebih berani lagi melakukan high press, artinya pressing langsung di area permainan dari Argentina. Ini yang membuat memang nantinya situasinya akan menjadi mungkin tidak akan mudah buat permainan Argentina karena akan ada pemain-pemain depan yang Aljazair yang langsung melakukan pressing sehingga memang mereka tidak mudah untuk bisa menjangkau Messi karena kalau kita lihat tadi begitu mudah memang para pemain Argentina mengalirkan bola menjangkau Messi, membuat Messi dalam posisi yang bisa dikatakan bebas.
1: Karena kalau Messi ini memang tadi kelihatannya penjagaan terhadap Messi agak longgar gitu ya.

0: menghadapi 1-2 pemain untuk bisa melewati pemain lawan.
1: Iya, santai tapi mematikan begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Tapi dengan tadi masukan dari Pak Andi, kemungkinan Argentina juga akan merubah sedikit pola permainan, tidak mengandalkan Messi mulu di depan, bagaimana Bung Jepri?
0: Ya, saya kira memang pilihannya kalau memang mencoba untuk mencari, membagi ya, membagi porsi permainan selain hanya soal Messi. Tapi kalau kita lihat ya, Julian Alvarez bisa menjadi opsi karena Julian Alvarez juga pemain yang rajin juga.
1: Ya.
0: Tipikalnya berbeda dengan Lautaro yang kita tahu memang Lautaro lebih tipikalnya target man. Tapi bagaimana Julian Alvarez adalah pemain yang tipikalnya striker yang penjelajah. Dia mau membuka ruang, itu yang saya kira juga bisa menjadi opsi karena mungkin Messi nanti akan main lebih banyak juga karena ini sudah 40 menit pertama.
1: Ya.
0: Mungkin di 40 menit kedua mungkin tenaganya juga tidak lagi sebugar di 40 menit bawah.
1: Ya.
0: Jadi mungkin akan ada pilihan-pilihan lain, pilihan taktikal yang lain, mungkin menempatkan Messi lebih ke lini depan, membuat mungkin Giuliano Simeone kita tahu juga sangat baik di posisi winger kanan, bisa mengisi posisi itu sehingga memang bisa dibilang permainan dari Argentina juga tidak turun di babak kedua.
1: Ya, tadi beberapa pendengar kita memprediksi skor akan 3-1 untuk Argentina. Bagaimana menurut Anda,
0: Bung Jepri? Ini paling sulit deh kalau apa menebak skor karena ya itu tadi apapun bisa terjadi ya di pertandingan. Tapi saya kira melihat bagaimana performa Argentina di babak pertama, saya kira peluang untuk bisa menciptakan gol tambahan saya kira sangat terbuka.
1: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali babak kedua ya bersama dengan Bung Joko Saputra dan Bung Yanto Prawironegoro.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Ya baik, kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Silakan Bung Yanto dan juga Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, babak yang kedua pertandingan Argentina melawan Aljazair kembali dimulai dan kedudukan sampai saat ini masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina dan kini pemain Aljazair mencoba membangun serangan melalui pemain Aisam Mandi melewati garis tengah sudah mencari poin yang berdiras. Umpan ke depan itu adalah Patrice Taibi, namun bola pendek sudah kepada Anis Hasmousa. Tarik lagi ke belakang kepada Mandi mundur jauh juga, masih di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 mencoba menggiring bola mendekati dia pertahanan Argentina. Umpan ke sebelah kanan pertahanan Argentina, kuasa sebelumnya dia grafik senak dia mencoba melakukan tekanan ketakan di sebentar dia mendekati kontak berbahaya sang dari Aljazair ini angkat ke mulut kawan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada Anis Hasmousa, grafik senak dia Musa masih berputar-putar dia mencari ruang tembak, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sebelumnya oleh Enzo Fernandez. Fernandez kirimkan ke depan, namun kali ini Aljazair mencoba berhasil merebut bola dari kaki lawan, mencoba berhasil dia angkat peluang gawang, kok gol terjadi, tetapi kali ini bolanya langsung saja dihadang oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun saudara-saudara oleh pemain-pemain Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri yaitu Rafik Belgali saudara, atau Ben Sambani yang maju ke depan ini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini ada Enzo kirimkan ke depan, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Hicham Baidowi. Ya, kita nantikan tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi Hicham mencoba melakukan pelanggaran menjatuhkan Lionel Messi saudara-saudara, pemain yang memang sangat berbahaya, dan tendangan bebas untuk Argentina. Dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri, bola dihadapi dua pemain Argentina, langsung berikan pendek saja sudah kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero. Romero tarik ke belakang lagi, ada Facundo Medina di sana. Medina umpan tarik jauh ke belakang, kuasa sebelumnya dia kepada Rodrigo ataupun kepada nomor 13 yaitu Cristian Romero. Salah umpannya, untung saja ada pemain-pemain depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, kuasa pemain Aljazair. Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, tetapi kali ini bolanya lepas dari kaki De Paul dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Argentina di babak yang kedua ini. Namun ternyata untuk Aljazair, maksud kami, sudah lakukan langsung tendang sudah ke depan melambung tinggi. Umpan ke depan, tetapi tidak kawan, di heading saja oleh pemain Argentina, berganti tekanan dari lingkaran tengah kini. Pasal sebelumnya pemain-pemain Aljazair mencoba menguasai bola sebelumnya dia, mencari kawan yang berdiri, serikan bola kepada Paris. Cabi umpan terobosan, berbahaya serangan dari Aljazair ini, berarti dua pemain Argentina. Tetapi kali ini lagi-lagi Carlos Digaki Montiel langsung kirimkan ke depan, dan setibus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez permainkan bola, langsung kirimkan pendek kepada Cristian Romero, dan tidak ada kawan di sana, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan, namun salah umpannya kali ini berganti tekanan, Argentina melalui Lautaro Martinez, mencoba menggiring bola dia, gratis nak dia, Lautaro Martinez langsung umpan ke depan, yang dituju adalah kansana kapten Lionel Messi, melebar ke sektor kiri ataupun kepada Endo masih permainkan bola dia, kerja sambil liga tekannya, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, kali ini tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan Medina ataupun Monti, kuasa bola sebelumnya dia melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Leandro Martinez ataupun Cristian Romero. Terjadi perebutan jarak lawan, kali ini patah di tiga jalan, datang serangan dari Medina berputar-putar dia, umpan ke sektor kiri, kerja sama dengan ada Enzo mendekat jarak lawan, penelaman gratis dia, tarik ke belakang mana sih, lepas tembakan tidak jadi, oh hanya ditarik ke belakang umpan saja, tapi kali ini kandas di tengah jalan, berganti tekanan. Kali ini pemain-pemain Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, langsung saja sapu keluar kotak penalti, tetapi kali ini kandas, ada Messi di situ, hentikan kaki kiri, lepas tembakan, oh Satu tendangan lepas spekulasi lepaskan Messi dari luar kotak penalti nampaknya tidak terlalu akurat dan hanya melintas di atas mister gawang Luka Zidane. Dengan demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Kita nantikan saudara-saudara. Kini Aljazair kembali mencoba bagus serangan, namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Ya, tendangan bebas tampaknya untuk Aljazair di resektor sebelah kiri daerahnya sendiri. Ya, sudah dilakukan, ambil ancang-ancang, tarik saja ke belakang kepada Luka Zidane, penjaga gawang Luka Zidane. Umpan saja pendek dia kepada rekan-rekannya di posisi belakang ini, berikan bola pendek lagi kepada Hicham Baydoy. Baydoy tarik ke belakang kepada Mandi. Tenang-tenang saja pemain Aisyah Mandi masuk. Ya, kuasa sepenuhnya masih menggiring bola dan berikan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini mencoba kirimkan ke depan, cepat dia kirimkan kepada rekannya, umpan terkendala karena penalti, tetapi tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan kuasa sepenuhnya dengan cepat oleh Diego Almada. Almada langsung tarik jauh ke belakang ke arah penjaga gawang Emilio. Emilio teruskan pendek saja kepada pemain belakang lainnya yaitu Christian Romero. Romero umpan ke depan, salah umpannya kandas kepada Jazir. Kim melakukan tekanan dia, menggiring bola merangsuk dan perahan lawan, tetapi kali patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, menggiring bola cepat dia mendekat di kotak penalti, angkat bulu gawang, ada Messi di situ, hendakkan ke kiri. Kali ini terlambat Messi, lebih dulu pemain belakang Aljazair yang menguasai bola dan langsung saja sapu bersih keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Satu sontekan bola yang lepas tadi dilepaskan oleh Aisyah Mandi dan tentu saja hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Argentina. Saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan langsung pendek saja kuasa sepenuhnya. Ada Romario ataupun Rodrigo permainkan bola dia tenang-tenang saja kepada Montiel. Montiel teruskan ke depan, berikan kepada Rodrigo, melebar dia kepada Tigo Almada. Almada tahan ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain Pasiran Medina. Medina kutak di sementara, melebar kepada pemain belakang lainnya. Ada pemain Montiel. Montiel mencekirim keempat dia, menggiring bola, umpan terobosan di itu adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan. Berganti aja Zaid membangun serangan. Melihat tiga setengah sudah merasa kejar untuk pertahanan Argentina. Umpan ke depan dia kepada Masa, tetapi kali ini kandas di kaki lawan. Argentina berganti melakukan tekanan, cepat menggiring bola, ada Lionel Messi utakkan di kundar dia. Maldini siap berbahaya, serangan dari Argentina, terlepas tembakan gol gawang. Oh, murtad dari penjaga gawang, tetapi kali ini satu tendangan Lautaro Martinez tadi sempat gagal diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Luka Zidane, tetapi bolanya tidak pada posisi yang menguntungkan bagi pemain-pemain Argentina karena lepas dari jangkauan tadi dapat diselamatkan oleh pemain belakang Aljazair dan langsung dihadang keluar lapangan luar kotak penalti. Dengan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Kini Argentina mencoba kembali membangun serangan, tapi kali ini bolanya ditarik sejak belakang kepada Emilio. Penjaga gawang Argentina mencoba memancing pemain-pemain depan Aljazair untuk masuk atau maju ke depan, dan bola kini masih dikuasai penjaga oleh Emilio. Emilio kirimkan ke depan saja, yang dituju ada siapa gerangan di sana. Kami lihat ada Enzo Fernandez, tetapi salah umpannya Enzo, dan bola dikuasai penjaga gawang Luka Zidane. Zidane teriskan ke bola pendek ke depan kepada Baydoy ataupun Aisyah Mandi. Pasal sebenarnya dia terang-terang saja dibayang-bayangi di belakang oleh pemain Argentina. Kirimkan bola pendek, cepat menggiring bola kepada pemain Amin Gori, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk pemain Aljazair, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ya, nomor 22 dari Aljazair nampaknya keluar lapangan.

Zidane. Zidane tingkat pendek saja kepada Rafi Bergali ataupun Rani Ben Sambadi. Kembali lagi kepada Mandi, masih tenang-tenang saja dia mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina yang dituju adalah pemain depan di sana, tapi kali patah di tengah jalan meskipun ada Amin Gauri yang mencoba berebut bola dari kaki lawan, tetapi bola tadi lepas dari jangkauannya dari kuasa sebelumnya oleh pemain belakang Argentina, namun kini umpannya kurang sempurna, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja kuasa sebenarnya oleh Hicham Baydawi. Baydawi kuasa sebelumnya tenang-tenang saja dia. Tenggulung bola ada Mandi di situ. Mencoba umpan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Anis Haji Mausa. Mausa tarik ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke depan cepatnya mengiring bola kepada nomor punggung 21. Kapten kesebelasan ini masih mencoba kutak-atik sebentar dia Rani Besanbani. Kreatif bersejenak dia yang dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina, namun berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Kreatif bersejenak dia mendekati dari kotak penalti. Permainkan bola kutak-atik sebentar, tenang-tenang saja ada Ait Nuri di situ. Kepersiapan dikirimkan sementara 1, 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghadang atau menghalang-halangi serangan dari pemain-pemain Aljazair. Kembali terus Aljazair masih mencoba melangsek ke jantung dari kotak penalti dari sebelah kanan pertahanan lawan. Sudah mendekati lagi, mundur ke belakang dia, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan sepuluh kawan. Dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina dan bola muntah dari daerah kotak penalti, dan kini kembali Aljazair datang membantu pemain belakang kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Gerak tubuh senak dia berikan kepada Baydawi. Baydawi melebar lagi sektor kiri dan dituju adalah pemain depan di sana ada Paris Caibi ataupun juga Amin Gori. Mencoba kutak-atik sebentar dia cepat menggiring bola kepada Haji Musa. Kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Gerak tubuh senak dia tarik lagi ke belakang. Adris Rakan melihat pemain Gonzalez Montiel. Montiel permainkan bola sudah kali ini bolanya disontek keluar lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat di sana ada pemain nomor punggung 26 Molina dari Argentina, tetapi bola tadi memang sudah keluar dari arena pertandingan dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan Molina langsung lempar ke dalam cepatnya menggiring bola, tetapi kali ini bolanya lebih dulu dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain belakang Aljazair. Nampaknya di babak yang kedua ini Aljazair semakin mencoba untuk lebih berani melakukan tekanan karena memang tidak ada pilihan kecuali menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Sehingga dengan demikian kami kira sedikit pada babak awal babak kedua ini memang Aljazair sedikit banyak lebih menguasai jalannya pertandingan ataupun bola-bola masih banyak dikuasai pemain-pemain oleh Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan di bagian dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Aljazair. Kuasa sebelumnya pemain Argentina adalah Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kanan, cepat sekali dia berlari dari rusuk kiri jantung perlahan, berbahaya lepas. Oh! Satu umpan terobosan yang bagus sekali dilepaskan tadi oleh pemain Argentina. Andai kata tidak ada pemain belakang kesebelasan Aljazair, kami ada satu pemain yang sudah berdiri pada posisi bebas untuk memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh Rodrigo De Paul. Karena memang tadi ada satu pemain sayap kiri Argentina yang mencoba menjumput umpan Rodrigo, tapi sayang bola tadi lebih dulu membentur ataupun dihadang oleh pemain belakang Argentina. Langsung kami Aljazair dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Dilakukan oleh Lionel Messi dari sektor sebelah kanan gawang Lucas Zidane. Kita nantikan ambil ancang-ancang Messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Argentina berada dan langsung bergawang, lepas tembakan bergawang. Oh, kali ini dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan dan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina memimpin pertandingan yang berlangsung pagi ini waktu Indonesia Barat. Dan kini kembali serangan bola Argentina, umpan tadi ke kawan ada di sana, kami lihat lepas tembakan ke kawan, menyusur tanah, lepas, masuk lagi Lionel Messi saudara-saudara. Setelah tembakan yang dilepaskan pemain Argentina nomor punggung 20 Alexis Mike Alister tadi muntah dari pelukan penjaga gawang Lucas Zidane, dan bersama dengan itu bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Lionel Messi dengan satu tendangan yang sangat tepat sasaran, akurat namun tidak keras karena memang penjaga gawang Lucas Zidane sudah pada posisi of position, sehingga dengan mudah Lionel Messi menyontek bola ke gawang Aljazair dan sekaligus merobek gawang

0: Aljazair menjadi 2-0 pada menit yang ke-60 atau menit ke-15 babak yang kedua, dan lagi-lagi Lionel Messi lah yang menciptakan gol kedua untuk Argentina. Bung Jupri, komentar Anda lahirnya gol yang kedua ini, Bung?
1: Ya, luar biasa. Kita lihat lagi-lagi di mana Lionel Messi memperlihatkan bahwa memang usia bukan masalah, Bung Yanto dan juga Bung Joko, buat dia tampil di Piala Dunia. Dan gol kedua di pertandingan ini, gol ke-15 seorang Lionel Messi selama tampil di Piala Dunia. Hanya satu gol lagi, tertinggal satu gol dari gol Miroslav Klose, mantan penyerang timnas Jerman yang berstatus top scorer sepanjang masa sejauh ini dengan 16 gol. Dan di pertandingan pertama ini 2 gol, artinya masih ada kesempatan yang sangat terbuka buat Lionel Messi menciptakan sejarah baru dalam lembaran karirnya yang begitu gemilang.
2: Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan hingga memasuki menit ke-61, 29 detik, di mana saat ini Argentina unggul 2-0 berkat diciptakan tadi oleh Lionel Messi di menit ke-60. Sementara itu tadi Argentina juga sempat melakukan pergantian 3 pemain di babak kedua ini dengan memasukkan Julian Alvarez, kemudian Nicolas Gonzalez dan juga Nahuel Molina. Saat ini Aljazair merasa kesetar penalti, namun tadi sundulan ataupun heading yang kurang sempurna dari para pemain Aljazair ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair di sektor kiri pertahanan Argentina, nomor punggung 11 Hars Musa, namun diambil alih oleh rekannya Belgali, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam menusuk hingga ke jantung pertahanan Argentina. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya. Gonzalez tarik lagi jauh ke belakang nomor punggung 2. Sana ada Asam Mandi, umpan ke sektor kiri 21 Rami Basebani, umpan kepada Ibrahim, mencoba melihat rekannya di sektor kiri, namun bisa dimentahkan oleh pemain Argentina. Justru the foul, menjaging sebentar dia, melihat rekannya, umpankan saja ke sektor belakang, umpan lagi kerjasama 1-2 bersama Martinez. Martinez dorongkan atau arahkan bola ke depan, di sana ada Gonzalez ataupun satu pemain Argentina lainnya. The foul, tarik lagi ke belakang. Romero dengan tenang bersantai-santai meliuk-liuk di area kanan pertahanan Argentina. Kini Lionel Messi umpan saja, tarik lagi ke belakang kepada Romero dengan kaki kanan, dorongkan ke sektor kiri, di sana ada Martinez, umpan ke depan kepada the foul, mendapat satupun Enzo Fernandez. Tadi tampaknya ada tarikan sedikit dari pemain dari Aljazair nomor punggung 14 Hicham Bodakui terhadap Enzo Fernandez. Tampaknya kita masih melihat Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Sementara itu juga terjadi pergantian 3 pemain sekaligus dari Aljazair dengan memasukkan nomor punggung 8, yaitu pemain Hossein Akhuar, tarik Giori, kemudian nomor punggung 18 kita lihat di sana ada Mohamed Amora, juga turut dimasukkan oleh pelatih Aljazair. Ya, pertandingan sudah dimulai. Kini Enzo Fernandez menopang untuk memasuki area pertandingan Lionel Messi. Enzo Fernandez namun bisa dimentahkan satu pemain Aljazair. Kini justru serangan kembali dibangun oleh Aljazair. Langsung saja ke depan tadi bola yang dituju adalah pemain dari Aljazair, namun tampaknya terjadi pelanggaran di garis lingkaran, di garis lingkar pertandingan. Tampaknya memang sejak wasit tadi mencoba untuk meniupkan peluit apakah memang adanya pelanggaran, tentunya ya kembali dilanjutkan pertandingan. Kini Martinez melebar ke kiri pada Medina, umpan lagi ke depan pada Gonzalez, cantik sekali umpan man to man tadi, umpan langsung ke depan Enzo Fernandez, dikerja oleh Julian Alvarez dari sektor kiri, namun kembali dicocor tadi oleh pemain belakang dari Aljazair. Di sana ada nomor punggung 21 rasanya Rami Bensebani, kini lemparan ke dalam Medina, umpan saja tadi pendek kepada rekannya Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar ke sektor kanan, the foul, umpan ataupun dorongkan bola ke depan. Di sana ada nomor punggung Alexis ataupun, ya ini Alexis, menerima bola, tarik lagi ke belakang kepada Romero, Romero melebar ke kiri kepada Martinez, mencoba melewati satu pemain dari Aljazair, mampu dorongkan bola kepada Alexis, melebar ke sektor kiri, nomor punggung 25 ada Medina, namun melebar lagi ke kanan, diambil oleh Alexis. Tampaknya Argentina kembali menurunkan tempo ataupun menerapkan ball position. Alexis umpan ke depan, di sana ada Lionel Alvarez ataupun Lionel Messi, langsung tendang, umpan ataupun dorongan tadi yang diberikan oleh SSC kepada Lionel Messi, mampu dia menahan bola sejenak sebelum akhirnya melepaskan sepakan teras, namun masih bisa diblok ataupun dibendung oleh penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan. Bung Cupri, satu ancaman lagi dilakukan oleh Lionel Messi melalui sepakan kaki kiri. Nampaknya ingin mencetak hat-trick sepertinya Lionel Messi di pertandingan hari ini.
1: Benar-benar luar biasa Lionel Messi ya. Kita lihat tidak seperti pemain yang sudah berumur 38 tahun.
2: Iya.
1: Kita lihat bagaimana ancaman yang terus diberikan oleh Lionel Messi dan hampir menciptakan hat-trick di pertandingan pertama bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026.
2: Ya, kini ada foul dari sektor kiri serang Argentina. Masih melihat rekannya bebas Alexis, umpan lagi kepada Julian Alvarez, berasal dari sektor kiri, umpan 1-2 bersama Lionel Messi. Julian Alvarez berhasil berdati, namun salah lagi passing tadi dilakukan oleh Julian Alvarez. Justru kini serangan balik dilancarkan oleh pemain Aljazair melalui Ibrahim, namun dengan cekatan Enzo Fernandez, pemain asal Chelsea ini langsung mencocor bola hingga keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Masuki menit ke-66 babak kedua ini, nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Argentina. Ibrahim sudah melintasi atau melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Umpan 1-2 dia bersama rekannya pendek saja Ibrahim. Gelandang serang kreator dari Aljazair ini memang cukup kesulitan untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Nomor punggung 12 semua yang memasukkan umpan ke depan. Satu pemain Aljazair masuk ke sini. Umpan shooting. Gagal. Lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang dari Argentina. Namun terjadi perebutan bola sana. The foul dengan satu pemain dari Aljazair. Namun tampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Walaupun sedikit terjadi perdebatan antara pemain Aljazair dengan the foul. Saat ini kembali mengurung pertahanan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Kita lihat kapten balikan badan nomor punggung 2 Alsamandi umpan saja kepada rekannya punggung 8 mengotak-atik umpan lagi ke sektor tengah nomor punggung 7 tadi ada Rodi umpan lagi ke belakang Mandi kepada rekannya lagi ke sektor kiri Rami sorongkan bola masih melik-lik dia mencoba melihat rekannya menjadi bebas nomor punggung 19 nampaknya tarik lagi ke belakang kepada Rami. Rami masih menahan bola sejenak. Umpan ke sektor kiri serang dari Aljazair. Masih menahan bola tampaknya satu pemain dari Aljazair. Umpan lagi pendek 1-2. Yang cantik diserahkan oleh kepada rekannya. Tapi tidak ada lagi support ataupun dukungan dari pemain Aljazair. Sehingga cukup menyulitkan bagi mereka untuk kembali membongkar pertahanan dari Argentina. Kini Aljazair justru dari lini kanan serang mereka mencoba untuk membangun serangan. Rafi Belgali umpankan pendek saja ke belakang tadi kepada sang kapten Alsamandi. Dari ke sektor kiri bersama Rami. Umpan lagi sektor tengah nomor 14. Di sana ada satu pemain Aljazair. Sektor kiri serangan dari Aljazair. Umpan ke depan. Lakukan shooting ini. Oh, tidak kena. Kembali Aljazair dari sektor kanan serang mereka. Nomor 7. Di sana ada Mahrez. Mahrez mengelitik umpan. Tidak jadi. Apa yang dia lakukan? Mencoba umpan ke depan. Kepada Ibrahim atau kepada siapa? Lakukan shooting. Umpan ataupun permainan apik dari para pemain Aljazair di lini gelandang bertahan dari Argentina tadi cukup menyulitkan tentunya bagi para pemain Argentina. Namun sepakan ataupun tendangan dari pemain yang tadi baru masuk di menit ke-62 nomor punggung 8 tadi tampaknya belum menemui sasaran ataupun gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Bung Jupri, setelah tertinggal 0-2 tampaknya memang Aljazair kembali menerapkan strategi untuk menyerang lini ataupun sisi pertahanan dari Argentina. Apakah memang ada pergantian 3 pemain ini bisa menjadi solusi bagi mereka untuk bisa minimal mengejar ketertinggalan?
1: Ya, kalau kita lihat kan tadi di kubu Aljazair ya, ada pergantian masuk Hossein Awar dan kemudian ada Mohamed Amora yang kita tahu juga merupakan top scorer di fase kualifikasi di zona Afrika. Kemudian juga Riyad Mahrez yang sebenarnya rutin ya jadi andalan di sisi kiri, di sisi kanan dari penyerangan dari Aljazair. Dan kita lihat memang tadi ada kombinasi yang sangat baik ya, kerjasama yang sangat baik antara Riyad Mahrez dan juga Hossein Awar, tapi memang lagi-lagi penyelesaian akhir yang belum memuaskan. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang masuknya dua pemain ini, kemudian juga Amora juga membuat situasinya menjadi berbeda ya, karena kalau kita lihat tadi di babak pertama, bahkan sampai dengan pertengahan babak kedua, kita lihat bagaimana Amine Gouiri juga sangat minim memberikan ancaman, kemudian juga Arisat Musa juga hanya sekali saja, kita lihat juga menebar ancaman lewat pergerakan dia. Tapi kita lihat di luar itu para pemain dari Aljazair praktis tertekan. Dan di kubu Argentina kita lihat 3 pergantian pemain yang mereka lakukan. Nahuel Molina masuk di awal babak kedua tadi, kemudian juga Julian Alvarez dan juga Nicole Gonzalez, akhirnya memang memberikan apa ya, daya tekan yang lebih tinggi lagi buat para pemain dari Argentina. Dan terbukti bagaimana tadi upaya tendangan keras yang dilakukan oleh Alexis Mac Allister yang kemudian bola muntah tidak sempurna ditangkap oleh Lucas Zidane dan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Lionel Messi. Jadi kalau kita lihat perimbangannya saat ini adalah di Argentina dalam posisi yang nyaman, mereka dengan keunggulan 2 gol dan terlihat juga Messi on fire, begitu tampil mempesona dan hampir menciptakan hat-trick. Sedangkan di Kuala Jazair kita lihat harapannya memang ada perubahan ya, dengan masuknya tambahan 3 pemain baru dan pemain yang bisa dihitung berpengalaman, Awar dan juga Riyad Mahrez.
2: Ya, pendengar, saat ini masih dilakukan hydration break dan memang ini salah satu aturan yang diterapkan oleh FIFA di pentas Piala Dunia 2026. Dan pendengar, saat lagi kita akan menantikan lanjutan pertandingan babak kedua. Memasuki menit ke-71, inilah dia Lionel Messi cetak 2 gol di pertandingan hari ini bagi Argentina tentunya. Meski usia tidak lagi muda, namun mental bertanding dan juga pengalaman sangat dibutuhkan bagi rekan-rekannya. Ya, baik pendengar, sesaat lagi bola akan dieksekusi oleh jaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, penjaga gawang yang bermain untuk klub Liga Inggris Premier League Aston Villa ini, salah satu penjaga gawang jalan dari tim tinggu Argentina, sudah dilakukan jauh saja mengarah ke sektor kanan pertahanan dari Aljazair. Terjadi perebutan bola di sana antara pemain Enzo Fernandez, merangsek sektor kanan pertahanan Aljazair, mendapat pengawalan dari dua pemain Aljazair, namun gagal ia melewati para pemain belakang dari Aljazair. Kini Aljazair mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 man to man terhadap Rami Besebadi, langsung saja ke depan tadi yang dituju, maksudnya Mor Punggung 14 ataupun pada rekannya di sektor kiri serang Aljazair. Kembali bola bergulir atau dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina. Martinez tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan yang dituju oleh Martinez, pemain dari Argentina, nomor punggung 15 nampaknya. Jales mencoba melewati satu pemain dari Aljazair dari sektor kanan pertahanan mereka, namun gagal lagi. Kini terjadi kemelut ataupun mencoba dikuasai penoleh penjaga gawang dari Aljazair, mampu dia melewati satu pemain ataupun gerak menipu tadi dari penjaga gawang Aljazair, namun kini salah umpan. Julian Alvarez menguasai bola, umpan kepada Messi, umpan kontak di putar, halo Messi, tidak terjadi pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Mendengar, kemudian pertandingan dilanjutkan. Gini justru terjadi perebutan ataupun duel sprint dari sisi kanan pertahanan ataupun lini pertahanan dari Argentina. Nampaknya tadi ada insiden di area kotak penalti Aljazair, namun wasit yang memimpin pertandingan hari ini tidak menunjukkan bahwa kejadian ataupun insiden tersebut sebuah pelanggaran. Dan kini Aljazair dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan. Ada satu pemain dari Aljazair ataupun kapten mereka, nomor punggung 2 Asamandi, tarik lagi ke belakang, nomor punggung 24 coba membangun serangan, nomor punggung 17 Belgali masih melik-lik dia, mencari rekannya yang berdiri bebas Ibrahim, tarik lagi kepada nomor punggung 7, tarik lagi ke belakang Ibrahim, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, mencoba melintasi area pertahanan dari Argentina. Kembali umpan 1-2 kerjasama Ibrahim, umpan ke depan kepada rekannya, menyusur ke sektor kiri serang dari Aljazair. Kembali lagi Ibrahim, tampaknya Ibrahim ubah cocor saja bola ke depan, namun bisa dimetakan oleh pemain Argentina. Kembali terjadi kemelut, nomor punggung 19 Aljazair dari sektor kiri merasuk memasuki area kotak penalti, namun lagi-lagi gagal dan bola justru direbut oleh pemain Argentina. Ada foul tadi, jadi juga pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair terhadap foul. Inilah dia penjaga gawang dari Aljazair, Lucas Zidane, yang harus menggunakan pelindung kepala. Kita lihat, inilah dia insiden tadi, terjadi benturan tentunya, namun wasit tidak menunjuk bahwa Lionel Messi tidak dilanggar di area kotak penalti. Kini Argentina, nomor punggung Lisandro Martinez, nomor punggung 6, masih menjadi tumpuan bagi Lionel Scaloni. Umpan saja, pendek tarik. Ini dia Romero, tarik lagi jauh ke belakang, umpan kepada penjaga gawang Martinez. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, melebar ke kanan kepada Romero. menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan kepada rekannya, kepada Alexis, umpan lagi tarik ke belakang, umpan 1-2 Alexis kepada siapa rekannya, ya kepada De Foul, sudah melintasi satu area pertandingan di lingkaran garis lapangan pertandingan. Lionel Messi mencoba untuk mengutik bola ke sektor kiri, di sana ada Gonzalez, umpan kepada Lionel Messi, umpan ke Urkaci, luar biasa Lionel Messi akhirnya menciptakan hat-trick untuk pertandingan perdananya di pentas Piala Dunia tahun 2026, di mana tadi umpan manis, kerjasama yang apik dari lini tengah, kemudian jadi sebuah momentum yang pas dengan kaki tendangan. Kita lihat Lionel Messi menggiring bola di area lini bertahan dari Aljazair, umpan kepada Gonzalez, umpan lagi kepada Lionel Messi, ia langsung shooting dengan kaki kiri dan menghujam ke tiang kanan jauh gawang Aljazair yang dijaga oleh Luka Zidane. Bung Jupri, 3 gol telah dilesarkan oleh Lionel Messi. Seperti apa, Bung?
1: Ya, sulit ya untuk berkata-kata melihat bagaimana performa yang sangat luar biasa dari Lionel Messi. 3 gol di pertandingan pertama, dan harus diingat Lionel Messi saat ini bermain di Amerika, bukan di liga yang kompetitif, tapi dia membuktikan bahwa dia masih sejajar dengan pemain-pemain yang bermain di kompetisi elit, menunjukkan kualitas dia di usia yang sudah 38 tahun dan saat ini menciptakan 16 gol, artinya sejajar sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Luar biasa, benar-benar sulit untuk dibayangkan bagaimana Lionel Messi mampu menjadi pemain yang begitu luar biasa di pertandingan kali ini, Bung.
2: Ya, benar sekali, hat-trick telah tercipta. Lionel Messi di laga perdana justru menghadapi Aljazair, dan kini serangan lagi satu dibangun oleh pemain Argentina dari sektor kanan. Meliuk-meliuk di sana Julian Alvarez, mereka masuk jedal, mulai menipu. Oh, masih digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat tadi peluang, namun Julian Alvarez mampu merebut bola dari sektor kiri, serang dari Argentina, umpan balik ke belakang tadi masuk kepada rekannya, namun arah ataupun passing yang dilayangkan tadi oleh Julian Alvarez gagal. Namun bola kini kembali beralih, masih di ya tampaknya wasit Simon meniupkan peluit sebagai tanda adanya terjadi benturan tadi. Nomor punggung 22 pemain Aljazair tampaknya tergeletak di lapangan. Ibrahim, ini dia Lionel Messi, tentu menjadi istimewa bagi Lionel Messi. Kita lihat sudah mampu mencetak hat-trick tadi di babak yang pertama, menit ke-17, serta 2 gol tambahannya di menit ke-60 dan juga menit ke-77. Ya, kita masih melihat pertandingan akan kembali dilanjutkan oleh wasit Simon asal Polandia ini. Tepatnya Ibrahim juga tadi sempat mendapat perawatan dari tim medis. Sementara itu mendengar, inilah Lionel Messi terus mendapat aplaus ataupun dukungan dari pendukung, 73.000 lebih dari supporter yang memadati Stadium Kansas City. Sementara itu memasuki menit ke-79, akhirnya Lionel Scaloni menggantikan ataupun menarik Lionel Messi, ditarik keluar lapangan, digantikan oleh Otamendi yang dimasukkan untuk mengisi lini belakang dari Argentina. Ya, inilah dia Otamendi. Kita lakukan, ya, nomor punggung 15, Gonzalez tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 6. Sana ada Martinez. Jauh saja Martinez, balik lagi. Nomor punggung 25, Medina, kembali melakukan back pass yang cukup jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Namun Emiliano Martinez, ini dia pemain yang baru dimasukkan tadi, Otamendi, balik lagi ke kiri pada Martinez, masih berjalan sambil menggiril bola dan melihat rekannya bebas, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez, menahan bola sejenak dengan kaki kirinya, tarik lagi ke belakang bola tersebut dan umpan saja ke kanan, arahkan bola kepada Otamendi, arahkan lagi kepada rekannya nomor punggung Molina, umpan lagi, tarik lagi ke belakang penjaga gawang Martinez. Ini dia Martinez. Oh, salah umpan tadi, mampu direbut oleh Al Zaid. Satu menemukan Ibrahim, bergeser jelas. Oh, gagal tadi Ibrahim menguasai bola. Namun kini justru serangan balik cepat dibangun oleh Argentina dari sektor kiri serang. Nomor punggung 18 umpan saja kepada nomor punggung 15. Gonzalez sektor kiri, namun sulit dijangkau tadi umpan ataupun passing yang diberikan kepada Gonzalez sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina.
3: Saudara Bergar, di manapun Anda berada, 80 menit 50 detik pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung antara Argentina melawan Aljazair, dan kedudukan sementara adalah 3-0. Sebuah hat-trick yang diciptakan Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini, dan kini terjadi pergantian pemain dari kubu Aljazair. Kita nantikan saja. Sementara dari kubu Argentina juga sudah menurunkan beberapa pemain cadangannya yang turun pada pertandingan melawan Aljazair ini, dan salah satunya menarik Lionel Messi, saudara, dari 8 pertandingan, karena memang dengan 3 gol kemenangan Argentina atas Aljazair ini dianggap sudah cukup aman posisi Argentina, dan sulit nampaknya kemikira untuk Aljazair bisa menyamakan kedudukan. Dan tentu saja penarikan Lionel Messi ini dari arena pertandingan sebagai strategi untuk memulihkan kembali kondisi Lionel Messi menghadapi pertandingan berikutnya. Kini pemain-pemain Aljazair mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran terhadap dia sendiri. Pemain belakang Kamerat Esa Mandi masih permainkan bola, tiga dengan kaki kiri dia, sodor ke bola pendek ke depan, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain-pemain Argentina. Tarik lagi ke belakang dia, ada di sana kami lihat Mahrez, Mahrez kirimkan ke sayap kanan kepada Begalia, kebenaran Adnori, masih mencoba melakukan tekanan, nomor 7, mencoba masih melakukan upaya menyerang, tetapi kali ini kandas di kaki Medina, dan lagi-lagi terjadi pelanggaran untuk Aljazair. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ada kapten kesebelasan Esam Mandi, Mandi teruskan balik-balik ke depan dia, kerjasama dengan Ben Sambani. Sambani mencoba melakukan tekanan, menggiring, mengelakukan giring ke depan, ke depan, cepat dia menggiring bola, letakkan dik sementara kepada Hasyam Akhwar. Akhwar tarik lagi ke belakang, coba direbut dari belakang oleh pemain Argentina, tidak berganti tekanan kini di lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair, namun bersama dengan pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina mendorong ataupun ya melakukan kesalahan terhadap pemain belakang Aljazair. Tendangan bebas untuk Aljazair sudah dilakukan langsung ke depan, coba melakukan tekanan dia, rasa kejadian untuk pertahanan Argentina melewati tiga setengah sudah merobek selisih tengah ini, mencari ruang tembak kemikiran. Adris akan melihat pemain-pemain Aljazair melakukan umpan ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Emilio Martinez, langsung saja sapu bola keluar kotak penalti. Dan itu adalah pemain depan di sana, ada Tigo Almada ataupun rekan lainnya, saudara-saudara, tetapi kali ini salah umpannya, datang lagi serangan dari Argentina, umpan terusan cepat dia menggiring bola yang ditunjuk kepada pemain Nicolas Gonzalez ataupun juga Alvarez, terjadi perebutan, tetapi kali ini Aljazair yang berhasil mengubah sebelah sepenuhnya, mencoba mendekati dari kotak penalti lawan, beratus sejenak dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, sodorkan bola pendek ke tiga setengah sudah, ada di sana Fares Caibi, tertakkan di sebelah dia, beratus sejenak, pemain nomor 7 ada Mahrez, Mahrez mencoba melakukan tekanan, mencari ruang tembak, angkat ke sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi Joko Belanda, berhasil mencuga, dibayang-bayang ketat, umpan dari kru gawang, top 2 terjadi, kali ini bolanya langsung diserobot saja oleh pemain-pemain Argentina, namun datang serangan kembali dari pemain-pemain Aljazair, mencoba memborak dengan pertahanan Argentina, namun cukup sulit kami kira, dan bersama dengan itu wasit yang pertandingan nampaknya Simon Maciniak menunjuk satu titik tendangan bebaskah, saudara-saudara? Ya, kita nantikan pada kedudukan yang sangat meregangkan ini, apakah tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair? Ya, karena tadi dianggap salah seorang pemain belakang Argentina melakukan pelanggaran terhadap pemain Aljazair. Kalau kami tidak salah, telah pemain nomor 20, yaitu Alexis McAllister, menggadaikan tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ada 3 pemain Aljazair yang saat ini menghadapi bola, pemain nomor punggung 20. Ya, pemain nomor punggung 20 dari Aljazair sedang menghadapi bola. yaitu Adil Borbin, ya, ataupun nomor punggung 7, ada 3 pemain kita nantikan. Mahrez, sementara dari kubu Argentina seluruhnya turun ke kotak penalti membentuk pagar hidup, pagar betis, langsung keluar galang. Oh, bolanya membentur pagar ataupun ya pertahanan dari kesebelasan Argentina dan kini bola dikuasai sepenuhnya, tetapi kali ini lepas dari jangkauan pemain Argentina dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Aljazair, namun nampaknya pemain Argentina ini sedikit protes dengan keputusan wasit ini dan lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Sodor ke bola pendek cepat, ya, ada senakan melihat pemain Amora mencoba melakukan tekanan tetapi kali patah di tiga jalan, datang lagi serangan dari belakang, kirimkan bola pendek, kini Aljazair mencoba melakukan tekanan kepada Aisyah Mandi, kapten kesebelasan dari kesebelasan Aljazair ini, teruskan bola pendek cepat dia kepada rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan kepada pemain Rafiq Belgali, keras tubuh sejenak dia kepada Mahrez tarik lagi ke belakang, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan yang dituju adalah Ben Sabani mencoba melakukan tekanan, mencoba dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina, masih kuasa pemain Aljazair, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini memang sulit pemain-pemain Argentina nampaknya melakukan pertahanan yang luar biasa dan kini satu serangan balik dibangun Argentina, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung kotak penalti, tidak jadi, gerak tubuh sedaknya dibayang bagian yang kita terlambat saudara-saudara, akhirnya mundur ke belakang kepada Nabi Bentalib mundur ke belakang lagi kepada Mandi kinkan pendek dia cepat kepada Mahrez mencoba anggrek ke kuadri, 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghalangi atau membayang-bayangi umpan ke sektor kiri, angkat mulut gawang, lepas tembakan, tidak jadi karena memang kandas, kali ini berhasil ke mulut gawang. Oh, tapi kali ini sekali lagi saudara-saudara, memang pertahanan Argentina berlapis-lapis karena seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran Aljazair yang terus mencoba melakukan tekanan untuk dapat melahirkan gol, karena sampai saat ini Aljazair sudah tertinggal 3-0 saudara-saudara atau 0-3 dari Argentina melalui 3 gol hat-trick yang diciptakan pemain Lionel Messi pada menit babak awal maupun di babak yang kedua saudara-saudara, masing-masing diciptakan seluruhnya oleh Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini saudara. Kita nantikan, kini serangan lagi dibangun oleh Aljazair, menguasai semuanya dia, kirimkan bola pendek, ada Mandi di situ, umpan ke sektor kiri kepada Amora ataupun rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi susah sekali Argentina pertahanannya ditembus oleh pemain-pemain Aljazair, karena memang seluruh pemain Argentina sering turun ke bawah dan hanya menyisakan 2 pemain di depan, yaitu pemain nomor 9 Julian Alvarez yang berada di posisi depan dan juga satu lagi pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Valentino Barca yang masih bertahan di barisan depan, sehingga hanya menyisakan 2 pemain yang ada di depan dan selebihnya adalah pemain-pemain Argentina turun ke bawah saudara untuk mempertahankan gawangnya atau mempertahankan daerahnya dari gempuran pemain-pemain Aljazair yang memasuki menit-menit akhir babak kedua ini terus melakukan tekanan-tekanan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam dakun lapangan Aljazair dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah dia kepada Amora ataupun Hasim Akhwar di sana, mencoba mendekati kotak penalti, merasa ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi patah di tengah jalan. Argentina kini membangun serangan dia, cepat kirimkan bola pendek cekada, ada Enzo di sana, mencoba mendekati, kirimkan melebar ke satu kanan, kembali selokan dikirimkan melebar ke, kirimkan ke tengah, tetapi salah umpannya, kandas yang kepada Aljazair, mencoba Mahrez mundur ke belakang, oh salah umpannya Mahrez, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina dan kini dikuasai sepenuhnya pemain belakang ada Christian Romero ataupun Gonzalo Montiel yang menguasai bola memasuki menit-menit terakhir saudara-saudara. Saat ini sudah berlangsung 89 menit waktu normal, kita nantikan apakah ada tambahan waktu, kita nantikan. Kini satu serangan dibangun Argentina dari sektor daerah sebelah kanan pertahanan. kanan sendiri. Kutaka di sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Emilio Martinez, penjaga gawang dari Argentina ini. Melebar ke sektor kiri, ada di sana kami melihat pemandangan nomor punggung 25 kuasa sebelumnya, yaitu Pasindo Medina. Medina ternyata kali ini keluar, meninggalkan 8 pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, waktu normal 90 menit sudah dilalui dan ada tambahan waktu 6 menit, saudara-saudara, dari waktu normal. Kita nantikan apakah 6 menit ini akan bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Argentina untuk menambah kemenangan, atau sebaliknya kubu Aljazair untuk bisa memperkecil kekalahan dari 0-3 yang sudah harus dilaluinya pada pertandingan babak yang kedua ini. Kini Aljazair mencoba membawa serangan cepat yang menggiring bola. Pemain depan di sana ada Kutak Kedik sebentar, ada Caibi, maksud kami ya, Caibi mencoba ketekanan tapi kali kandas tengah jalan, berhasil dia melihat garis tengah, santet, oh, dihadang saja saudara oleh pemain belakang Argentina. Dan kini bola mencoba pemain Argentina Kutak Kedik sebentar garisnya sendiri, tetapi kali ini out, meninggalkan 8 pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Aljazair di rusuk kanan jantung pertahanan Argentina. Oh, ternyata lemparan ke dalam untuk Argentina nomor 22 kami kira. Ya, akan melakukan 20 yaitu Alexis Alister. Ya, lakukan lempar ke dalam sudah dilakukan, melambung tinggi cepat ya. Yang dituju adalah rekannya di sana, ada Julian Alvarez, tetapi kali ini bolanya kembali meninggalkan 8 pertandingan. Ada Nico Pas yang mencoba menghadang bola ataupun menguasai bola sebelumnya, tapi kali ini lemparan ke dalam beralih untuk Aljazair. Dari sebelah kiri permainan ataupun daerah pertahanan lawan sudah dilakukan pendek saja. Sodorkan bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan kapten kesebelasan Alisais Aisyah Mandi. Mandi mencoba mengirimkan ke tengah dia tetapi tidak jadi, ditarik ke belakang saja, kerjasama dengan Rani Bersiben Sambani. Mencoba merekon tekanan, kini berganti terus menerus Aljazair mencoba menguasai bola jalannya pertandingan. Gerak tubuh senak dia, kerjasama lagi dengan pemain belakang Rafik Belgali. Belgali teruskan ke depan, cepat lagi menggiring bola mendekati daerah Argentina, dibayang-bayangi oleh pemain Argentina, umpan terobos, tetapi tidak ada kawan, yang ada lawan langsung sirtipus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Saudara-saudara pegar, kembali kini serangan di bawah Argentina. Kesetel sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor 15 cepat menggiring bola dari Argentina ini, mencoba mendekati dari lawan, tetapi kali ini dari jarak yang cukup jauh pemain-pemain Argentina akan mengulur-ulur waktu saudara-saudara, karena memang sudah di atas angin kemenangan atas Aljazair. Satu pembukaan pertandingan penyisian grup yang cukup menguntungkan atau cukup memuaskan bagi Argentina sebagai sang juara bertahan yang telah unggul 3-0 atas Aljazair. Kita nantikan kini Aljazair membangun serangan cepat yang melintas setengah-setengah, menggiring bola mendekat dari kotak penalti, tetapi sangat berat kali melewati benteng yang cukup ketat ataupun cukup kuat dari kubu Argentina yang berlapis-lapis. Kini berganti tekanan Argentina, kini menguasai bola sepenuhnya dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Tarik ke belakang dia, ada di sana bekam Enzo Fernandez. Fernandez tarik ke tengah lagi, kerjasama dengan Leandro Martinez. Leandro Martinez berikan saja pendek lagi kepada Christian Romero ataupun Rodrigo De Paul. Kerjasama lagi dengan Fernandez lagi, Enzo turun ke bawah, tarik lagi ke belakang, mencoba bermain dengan taktik saja, dengan tik-tak saja. Sektor sebelah kanan jauh mundur ke belakang, berikan pada penjaga gawang Emilio Martinez. Selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul atas Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun Argentina dengan bola-bola pendek saja dipermainkan di terakhir sendiri. Pasal balik sepenuhnya kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ada Nicolas ataupun Alvarez, terjadi perebutan, tetapi kali ini bolanya ditarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan pendek saja kepada Monti. Kutakan coba memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan dengan sekali-sekali umpan terobosan, dan kini berganti tekanan, bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, tetapi kali ini saudara-saudara pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Aljazair dan tentu saja dihukum oleh wasit Simon Maciniak dari Polandia dengan satu tendangan bebas bagi Aljazair dari sektor lingkaran tengah. Ya, memang sangat jauh dari gawang kesebelasan Argentina. Sudirotan pendek saja, kini berganti tekanan. Kita nantikan mencoba menggiring bola, dia merangsek ke dalam pertahanan Argentina. Gerak timbul sebenar dia, tarik ke belakang, ada Mahrez di sana ataupun kuat rekannya yaitu Rafik Belgali. Belgali mundur ke belakang, dia angkat lagi dari tengah, masih permainkan bola Belgali, kutakan di sebelah dia, ada Mandi di situ, mencoba mengurung pertahanan Argentina, angkat melambung tinggi umpan cross ke sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi sayang, seribu sayang, ada Ryan Ait Nouri di situ, tetapi bolanya memang kurang menguntungkan dan bola lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menggasikkan lapangan ke dalam, nampaknya saudara-saudara tegar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Kansas Amerika Serikat. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, terjadi sekelumit duel antara pemain Argentina dengan Aljazair, namun wasit dengan cepat menunjuk satu titik tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, karena tadi terjadi pelanggaran sudah dilakukan. Oh, ternyata berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez yang akan melakukan tendangan bebas ini, ya, dengan pakaian berwarna merah-merah ini, ya, penjaga gawang dari Argentina. Tinggal menunggu detik-detik terakhir saja, saudara-saudara, karena pertandingan sudah berlangsung 6 menit tambahan waktu babak kedua. Dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Simon Maciniak dari Polandia membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Bung Jubri, komentar Anda akhir pertandingan babak yang kedua?
1: Ini memang bisa dibilang menjadi malamnya Lionel Messi, ya. Artinya dengan 3 gol, dengan gol-gol yang juga sangat-sangat mengesankan. Kita lihat bagaimana tadi ada tendangan jarak jauh, kemudian juga tendangan pressing, dan satu sontekan mudah tadi karena memang ada kesalahan yang dilakukan oleh kiper Aljazair, Lucas Zidane. Tapi di luar itu kita lihat juga bagaimana kualitas, ya, dari Argentina. Lihat memang mereka sangat unggul di pertandingan ini. Aljazair mencoba untuk bisa memperkecil gap, ya, terjadi jarak, cuma tidak skor, tapi terlihat memang mereka sangat-sangat kesulitan untuk bisa masuk bahkan ke area kotak penalti dari Argentina yang tampil-tampil sangat solid di pertandingan kali ini.
4: Ya, tapi melihat gol ketiga tadi, Bung Jupri, ya, kelihatannya kiper Aljazair tidak menduga bahwa itu datang dari kaki kiri, ya, Messi, begitu, ya, seperti, ya, mati langkah tadi kiper.
1: Padahal itu sudah ratusan kali datang Messi, ya. Ya, tapi ya itulah, kalau kita lihat ini Messi memang pemain unik, ya, artinya seorang legenda yang kita tahu lagi-lagi tadi seperti saya berkali-kali sebutkan juga, usianya sudah hampir 40 tahun, Bung, ya, ini, tapi ya, kita lihat ketajamannya masih sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ini pemain yang mungkin akan muncul, ya, memang sangat dalam waktu mungkin 50 tahun sekali mungkin, ya, ya, pemain seperti Messi, Ronaldo, ini pemain yang sangat jarang lahir dan kita bisa menikmati, bahkan sampai di usianya sekarang kita bisa masih sangat bisa menikmati penampilan seorang Lionel Messi,
4: ya.
1: Dan ini menunjukkan bahwa memang Messi masih punya ambisi, masih punya ambisi besar untuk bisa paling tidak mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia kedua bersama dirinya, gitu,
4: ya.
1: Sekarang ini adalah hat-trick pertama buat Lionel Messi di Piala Dunia,
4: hat-trick dan top scorer, ya,
1: dan sekarang menjadi top scorer sementara, dan kemudian juga menyamai catatan gol dari Miroslav Klose,
4: ya, dan
1: striker timnas Jerman dengan 16 gol sebagai pemain terbanyak pencetak gol di Piala Dunia.
4: Baik, begitu. Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
1: Sama-sama, Bung Zaini.
4: Selamat pagi, salam olahraga, dan Bung Yanto juga Bung Joko, terima kasih banyak. Nanti kita hadirkan kembali, ya, bagaimana jalannya pertandingan untuk babak-babak selanjutnya dari tim-tim unggulan yang sekarang ini sudah bersiap-siap juga untuk tampil di masing-masing grup. Jelang warta berita, warta berita pukul 10 nanti juga ada informasi lainnya yang akan dihimpun oleh tim kami, ya, mengenai informasi terkini perkembangan dari tim liputan kami di berbagai daerah. Saya Zaini, selamat pagi.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

Kalau dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Rusa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Perancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

pengembangan Pesparawi Daerah Zakarias Almailoa yang juga penjabat sekretaris daerah Biak Mufor kepada bupati selanjutnya diserahkan kepada ketua kontingen Dr. Andes Yudi G. Wanma bertempat di gedung gereja Ebenezer Rich Biak pada Selasa 16 Juni 2026. Ia menegaskan keikutsertaan kontingen Biak Numfor bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai pelayanan dan pujian untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi juga menjadikan ajang tersebut sebagai sarana memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Baik, terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami Radio Republik Indonesia Aceh Singkil FM 92,2 MHz. RRI Aceh Singkil menyapa Anda di pagi hari ini pendengar bersama saya Wahyu Setianingsih. Saudara pendengar, untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti podcast Antara dengan tema program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional bersama Menteri Kemnaker Bapak Profesor Insinyur Yasirli STMT PhD.
1: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan ya, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif ya. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan

0: advokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, Mbak Suwanti. Gimana kabarnya?
0: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara, kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenagakerjaan kita supaya lebih baik lagi, apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
1: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di

0: bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat,
1: okay,
0: gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif, gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang, ya kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari 4, kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
1: 4 kali lipatnya,
0: 4 kali
1: ya,
0: lipat
1: Prof.
0: Lebih. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah, gitu ya.
1: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
0: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
1: Oke.
0: Okay. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
1: Yeah.
0: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
1: Intensif,
0: gitu. Intensif, gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
1: Oke. Okay.
0: Nah, fasilitas

0: ingin menyampaikan komentar ataupun punya pertanyaan, silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Nah, Pak Surya, tapi kan dengan banyaknya hak-hak yang diberikan tadi, ada dari uang saku, kemudian juga dengan stimulus-stimulus lainnya, bagaimana pengawasan dilakukan terhadap perusahaan agar tidak menyalahgunakan program ini, Pak, hanya untuk terkait dengan perekrutan magang ini, Pak?
1: Oh, tentunya kan, ya, kita kan ini perusahaan yang terlibat sangat banyak nih, yeah. Pak Safira, yeah. Jadi ada 5.168 perusahaan yang terlibat, dan ada juga aktor pemerintahannya banyak 2.800 yang terlibat, jadi totalnya itu 8.000 tempat kerja yang terlibat, yeah. Untuk sama-sama kita menjalankan program ini. Nah, ini kalau satu-satunya kan satu-satu kami awasi cukup berat. Tentunya kami juga pertama yang menggunakan teknologi. Alhamdulillah kan teknologi, dengan teknologi IT yang sekarang kita bisa mengawasi dengan teknologi ya, secara remote. Yeah. Jadi yang pastinya para peserta magang ini tiap harinya mereka harus absen. Absen, hadir di perusahaan, membuat laporan harian, dan ini harus ada persetujuan mentornya. Mentor di tempat kerja atau di perusahaan ini approve apakah benar absensinya benar atau tidak, dan apa yang dia kerjakan benar atau tidak. Nah, itu salah satu cara untuk kami mengendalikan ya program ini agar tepat sasaran. Dan tentunya juga hanya serta-merta kami percaya sama teknologi, kami juga memberdayakan teman-teman di tenaga kerja dan berbagai mitra untuk mengawasi pelaksanaan dari program ini.
0: Termasuk untuk kualitas dari pengalaman magangnya ya, Pak Surya?
1: Betul, betul. Kalau kualitasnya terus terang kami wajibkan para mentor memberikan penilaian bulanan atas perkembangan dari peserta magang. Okay. Nah, ini semua ada datanya di kami.
0: Nah, dari ribuan perusahaan tadi, Pak, ini paling banyak di bidang apa, Pak?
2: Tidak boleh ada kemudian
3: macam-macam ya. Yang bakal

0: mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
0: Oke.
1: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
0: Yeah.
1: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
0: Intensif
1: gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
0: Okay. Nah,
1: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku, ya tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
0: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
1: Okay. Dalam dan luar negeri.
0: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
1: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang, ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya,
0: dari pemagangnya dan perusahaan
1: dan
0: juga
1: dari perusahaan.
0: Oke.
1: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
0: Serba transparan dan terbuka.
1: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya, ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif. Mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
0: Oke, dari 40.
1: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan kami ambil, ya buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan, mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya, jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
1: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Santi ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
0: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
1: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya, kompetensi menjadi basisnya gitu ya, dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia, ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai,
0: menjadi pegangan
1: dan diakui oleh industri.
0: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas, yeah, misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
1: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
0: Oke. Okay.
1: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
0: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
1: Berbeda, okay, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas.
0: Okay.
1: Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan.
0: Yeah.
1: Di sinilah pemerintah harus hadir.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak, ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan, saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
0: Oke.
1: Ya, kita akan bangun.
0: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
1: Khusus, ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan okay, kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
0: Oke, okay, akan berfokus di bidang tertentu nggak sih?
1: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus. Ya, nah ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
0: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Yeah, karena sebelumnya Podcast Atara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
1: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman, adik-adik kita, teman-teman gitu ya, yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan

0: apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih, misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu, sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu, pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
1: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
0: Okay.
1: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya, itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
0: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu, dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
1: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya, terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil program studi S2 S3 ya mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5,5 tahun saya di Amerika, tapi saya udah guru jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
0: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2 S3 ini gitu ya, Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja

0: di Indonesia ini maksudnya di sektor informal. Gitu ya.
1: Dan 58%.
0: 58% datanya. Ya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
1: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya, kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Okay. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
0: Dikasih contoh Prof seperti
1: itu. Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Okay. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua, memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara.
0: Okay.
1: Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua, memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu.
0: Okay.
1: Ya, pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
0: Okay.
1: Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain, itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga?
0: Yeah.
1: Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
0: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakan begitu ya Prof. Med ya.
1: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform, pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama Mbak Suwanti gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India ya, di Malaysia, di mana gitu ya, itu juga sama ya. Beberapa negara Asia Tenggara saja mereka memilih, daripada saya bekerja ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua. Daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk gitu ya. Ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Yeah. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah, ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
0: Oke, pastinya hal itu ya. Dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
1: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
0: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
1: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
0: Oke, ya itu.
1: Yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills, gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
0: Oke.
1: Okay. Ya ada disrupsi terkait dengan green, ya. Green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin. Ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
0: Oke, okay. Penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain, kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Yuk, makasih.
0: Terima kasih.

Baik saudara pendengar, baru saja kita mengikuti tadi ada podcast Angkasa ya, yang sudah kami hadirkan secara berjaringan pendengar, dan tema kita di suasana pagi hari ini tadi membahas terkait dengan program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional, dengan narasumber Menteri Kemnaker Bapak Profesor Insinyur Yasirly ST.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis, sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih bola Polisi.

Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi. Kita memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.

0: je pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était plus...
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan, kami membuat kesalahan. Dan mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: C'est des pertes faciles.

1943 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. Dua gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antony, Alexander Somot, dan Halak. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya.

Saya Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah.

Internasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane mencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid,

0: alasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan. Dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka, Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo, dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terre Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khusus langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia.

Dalam NBA Chicago Bulls, resmi menunjuk Jakob Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali

internasional. Kita awali dari timnas futsal. Timnas futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan.

untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

kabar dari Liga Basket Indonesia IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Devta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh

dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup

dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz di suasana siang hari ini. Anda masih ditemani saya, Wahyu Setianingsih. Dengan namamu menemani aktivitas siang Anda kali ini, lagu-lagu kembali kami hadirkan ke ruang simak Anda. Setelah tadi kita mengikuti rangkaian informasi dalam Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbaik.

0: banyak turnamen itu. Namun, sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi 16. Dari Banda Aceh dikabarkan Dinas Kesehatan Aceh menyiapkan layanan kesehatan terpadu untuk menyambut kepulangan jamaah haji asal Aceh melalui Debargasi Aceh. Persiapan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor guna memastikan penanganan cepat bagi jamaah yang mengalami gangguan kesehatan setibanya di tanah air. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Dr. Iman Murahman SPKKLPMKM mengatakan pihaknya terus mematangkan kesiapan pelayanan kesehatan bersama seluruh unsur terkait. Ini menjelaskan jamaah yang mengalami keluhan kesehatan selama penerbangan termasuk lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus akan menjadi prioritas pertama saat proses penurunan dari pesawat. Penanganan dilakukan oleh tim Public Safety Center atau PSC Provinsi Aceh, Balai Karantina Kesehatan BKK serta Dinas Kesehatan Aceh Besar yang telah menyiapkan 6 hingga 7 armada ambulans sesuai kebutuhan. Demikian Lintas Berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti Lintas Berita selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, lagu-lagu yang kami hadirkan di suasana siang hari ini kami harap masih dapat terus menemani dan juga menghibur Anda, khususnya Anda yang saat ini masih disibukkan dengan pekerjaan, pendengar ya. Pekerjaan, pendengar, memang lowongan pekerjaan ini masih menjadi apa ya, menjadi salah satu yang paling berdampak ya pada perekonomian Indonesia saat ini. Di tengah sulitnya ya perekonomian, sebenarnya tidak hanya Indonesia sih, dunia juga gitu ya, tingkat pengangguran di negara kita juga masih cukup tinggi. Nah, untuk itu pendengar ya, pemerintah tentunya sudah melakukan berbagai langkah-langkah ya untuk mengurangi angka pengangguran. Mungkin salah satunya dengan program ya magang HUB dan tenaga kerja murah. Nah, saudara pendengar, program magang nasional atau magang HUB ini akan kembali digulirkan pemerintah pada tahun 2026 mendatang. Dan ini menuai diskursus yang hangat di ruang publik karena muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyedia tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program yang menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi justru dikhawatirkan mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun di balik polemik tersebut, pendengar, terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman, di mana program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi ya keterampilan mereka, memperkaya pengalaman serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif nantinya. Dan ini sebagai jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata di dunia industri. Di mana melalui program ini, para peserta tidak hanya sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan ya yang dibutuhkan untuk zaman sekarang ya, mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Nah, kita tentunya sepakat ya, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis ya atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Ya, pemerintah harus bisa menjawab skeptisme ini ya dengan terus mengawal kualitas magang HUB melalui langkah-langkah yang konkret dan juga transparan. Nah, penguatan tersebut diantaranya ya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, memberikan rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Dan pada akhirnya semua berharap ya program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang kita harap menjadi jawaban ya atas akar permasalahan tenaga kerja secara berkelanjutan, pendengar.

kesibukan lah gitu ya, dengan beberapa pemberitaan terkait dengan demo, terkait dengan MBG, terkait dengan keuangan Indonesia yang katanya sih lagi tidak baik-baik saja. Tapi apakah memang tidak baik-baik saja, pendengar? Nah, tentunya itu butuh kajian dan butuh pengamatan yang lebih jauh ya oleh para ahli. Yang perlu kita pahami bahwasanya pendengar, untuk maju ya atau untuk berkembang dari segi ekonomi, tentunya kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus melakukan usaha dan upaya dengan berusaha gitu ya, untuk mencari tambahan penghasilan di tengah ya tingginya harga kebutuhan hidup saat ini. Dan pendengar, saat ini sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling menjadi sorotan ya, karena ya di mana juga ada program pemerintah ya untuk memajukan sektor pertanian ini. Tetapi di sisi lain, sektor pertanian memang juga memiliki peluang besar ya untuk mendapatkan keuntungan secara material dan bahkan menyokong hidup masyarakat Indonesia secara umum. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, kalau sektor pertanian saat ini masih banyak dilakukan oleh ibu-ibu kita, oleh nenek-nenek kita. Jarang sekali yang namanya generasi muda ya mau turun untuk bergerak di sektor pertanian ini. Nah, rendahnya minat generasi muda untuk terjun ya ke sektor pertanian tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga pola pikir yang telah terbentuk di lingkungan keluarga dan juga masyarakat secara bertahun-tahun. Nah, petani milenial L. Radinor Ambia STP ini mengatakan bahwasanya banyak anak muda yang menganggap profesi petani ini kurang menjanjikan. Bahkan menurutnya tidak sedikit orang tua yang enggan melihat anaknya memilih jalan hidup sebagai petani. Dan memang realitanya adalah bahkan anak petani sendiri tidak mau anaknya menjadi petani. Ketika seorang anak mengatakan ingin menjadi petani, itu seringkali dianggap sebagai pukulan berat. Mindset seperti ini tidak dibangun oleh anak muda, tetapi oleh lingkungan dan orang tuanya sendiri ya terkadang. Nah, selain juga dari pola pikir, ia menilai keterbatasan modal, minimnya pengalaman, ketidakpastian pasar, serta kurangnya informasi dan dukungan juga membuat generasi muda berpikir ulang untuk memasuki sektor pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan banyak anak muda memilih pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan. Ya, meskipun demikian pendengar, pertanian tetap menjadi sektor yang terbuka bagi siapa saja karena tidak mensyaratkan gitu ya latar belakang pendidikan tertentu. Nah, dengan modal yang sebenarnya juga tidak terlalu besar, kita juga bisa memulai ini ya, tetapi untuk terus berkembang kita juga masih butuh ilmu. Dan tentunya anak muda seperti kita-kita ini ya juga harus terus mendapat dorongan lah ya untuk menjadi petani sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Ilmu bisa kita peroleh saat ini baik dengan kita menempuh pendidikan secara formal ataupun secara otodidak ya melalui internet ya, dari YouTube kah ya atau dari media sosial yang juga banyak memperlihatkan kita bagaimana cara bercocok tanam. Ya, tidak perlu membuka lahan yang berhektar-hektar dengan tanaman yang mungkin dengan tingkat kesulitan yang tinggi gitu ya, tetapi kita bisa memulainya dari ya tanaman atau tumbuhan yang mudah untuk dikembangkan gitu ya, mudah untuk dipasarkan dengan jumlah yang mungkin sedikit tapi cukup untuk kita manfaatkan secara pribadi ataupun untuk kita jual. Lalu pergi dan menghilang, tak terfikir. Saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 12 lewat 32 menit. Kami rehat sejenak. Kita sudah memasuki waktu sholat azan, sholat zuhur ya. Kami akan serukan seruan azan zuhur pendengar.

Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: zinatal arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sublu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Wahyu Setianingsih.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. APH diminta serius tangani dugaan penyalahgunaan bantuan seragam sekolah di Singkil. Pemko Sebelum Salam gandeng 3 Politeknik Kemenhub demi dongkrak SDM. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. APH diminta serius menangani dugaan penyalahgunaan bantuan seragam sekolah di Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Aparat penegak hukum atau APH diminta untuk serius dan transparan untuk menangani kasus dugaan penyalahgunaan bantuan seragam sekolah bagi siswa terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu di Kabupaten Aceh Singkil. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil atau AMPAS, Sahrul Manik, kepada RRI, Minggu 14 Juni 2026. Pihaknya berharap bahwa persoalan yang tidak boleh berhenti hanya pada temuan audit semata. Namun dugaan kerugian negara tersebut sudah dinyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi BPK RRI, aparat penegak hukum atau APH wajib menindaklanjuti secara serius dan transparan. Sebab menurut Sahrul, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI melalui perwakilan Aceh terkait dengan dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan penyalahgunaan bantuan seragam sekolah bagi siswa terdampak banjir untuk siswa di Aceh Singkil tersebut dikabarkan mencapai lebih dari setengah miliar. Sehingga, tegas Sahrul, temuan itu tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, selain nilai kerugian negara yang ditemukan tergolong tinggi, juga program ini menyangkut dengan anggaran bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana yang merupakan persoalan menyentuh sisi moral etika pemerintahan sekaligus integritas pengelolaan keuangan negara. Kemudian, Sahrul juga menambahkan bahwa persoalan tentang dugaan penyalahgunaan dana bantuan seragam sekolah bagi siswa terdampak banjir ini sebelumnya sempat mendapat perhatian dari aparat penegak hukum atau PH. Oleh sebab itu, ia meminta agar proses penanganannya yang telah berjalan jangan sampai mandek di tengah jalan atau kehilangan arah. Di sisi lain, Sahrul juga berharap dalam program pengadaan seragam sekolah untuk siswa yang terdampak banjir ini agar seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dalam proses pengadaan tersebut diperiksa secara menyeluruh, baik dari perencana, pelaksana, hingga mekanisme pengawasan anggaran. Di tempat terpisah ketika dikonfirmasi Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Singkil melalui Kasi Intelijen, Raja Liola Guru Singa mengatakan, untuk penanganan dugaan penyalahgunaan dana bantuan seragam sekolah bagi siswa terdampak banjir di Aceh Singkil ini, sejauh ini masih terus berlanjut di tahap penyelidikan. Seperti diketahui, program bantuan seragam sekolah bagi siswa terdampak banjir pada November 2025 lalu di Kabupaten Aceh Singkil dikucurkan pemerintah yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 1,7 miliar. Dana yang mencapai miliaran tersebut sebelumnya dilaksanakan untuk pengadaan seragam sekolah, antara lain untuk pengadaan sepatu, pakaian siswa, yakni celana, rok, dan baju. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dapur SPPG yang tutup di Singkil dikabarkan kembali beroperasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Sebanyak 9 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil yang sempat terhenti dikabarkan kembali beroperasi Sabtu 13 Juni 2026. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kepala Sekretariat Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, kepada RRI Senin 15 Juni 2026. Dikatakan Ruli, terkait dengan 9 dapur yang sempat berhenti operasional beberapa hari yang lalu, sudah kembali beroperasi. Bahkan tegasnya, sejak hari Sabtu 13 Juni 2026 kemarin, Dapur SPPG ini sudah kembali beroperasi dan dipastikan seluruh penerima manfaat telah dapat kembali menikmati makan bergizi gratis atau MBG tersebut. Kemudian Ruli menambahkan, sebelumnya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Cisingkil yang sempat terhenti tersebut dikarenakan terkendala dengan proses administrasi dan belum tersairkannya dana operasional. Sedangkan untuk 9 dapur SPPG yang sempat tutup ini, di antaranya dapur SPPG di Desa Siompin, Kecamatan Suru, Aceh Singkil. Kemudian, dapur SPPG Desa Pandansari 1, Simpang Kanan, Aceh Singkil, serta dapur SPPG di Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil. Di samping itu juga tercatat operasional yang tempat terhenti, khusus dapur SPPG di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Kemudian, dapur SPPG di Simpang Jengkol 1 dan 2. Kemudian, Desa Blok 6 Baru dan dapur SPPG Meriam Sipoli. Serta dapur SPPG di Desa Lebutar, Rimo, masing-masing di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan dapur SPPG di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: masih terlihat di Kecamatan Penanggalan. Sartika menjelaskan bahwa ada satu dapur di wilayah Kecamatan Penanggalan yang sebenarnya sudah menerima pencairan dana operasional, namun belum bisa berproduksi karena terkendala pasokan material. Ia juga menyebutkan bahwa pihak Badan Gizi Nasional menargetkan kendala logistik dan administrasi di seluruh wilayah Kota Sulu Salam akan selesai dalam waktu dekat. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini. Sensus ekonomi 2026 resmi dimulai, BPS Singkil turunkan ratusan petugas. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Kami berharap yaitu pada rezeki bisa berjalan dengan sukses dan nanti hasilnya akan bisa mengembangkan keadaan berikutnya pada
3: negara. Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan mengatakan, melalui 119 orang petugas pencacah yang telah dilatih, nantinya akan melakukan pendataan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, di mana pendataan akan dilakukan secara langsung, door-to-door atau pintu ke pintu terhadap seluruh pelaku usaha.
2: Kegiatan besar tahun sekali, jadi di tahun 2026 ini banyak 119 petugas yang turun ke lapangan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten. Jadi pelaku usaha nanti didata oleh petugas kami yang turun secara pintu ke pintu dan tidak ada yang terlewat. Jadi nanti informasi kami berusahakan dengan jargon yang kami ambil diterima kedatangan petugas di isi data rahasia pemerintah. Kegiatan sensus ekonomi ini akan dimulai sejak 15 Juni dan akan berakhir di akhir Agustus secara ramai 2 bulan. Kami berharap khususnya itu pada rezeki bisa berjalan dengan sukses dan nanti hasilnya akan bisa menggambarkan keadaan berikutnya pada negara.
3: Kemudian tambah Subhan dalam pendataan sensus ekonomi 2026 kali ini, kegiatan direncanakan akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan gambar dan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Singkil, Subhan berharap kepada masyarakat yang terpilih menjadi responden agar dapat menerima petugas dan mengisi data-data dengan jujur dan benar. Bahkan ke depan, hasil data ini tidak hanya untuk mengetahui kondisi usaha masyarakat, akan tetapi juga data tersebut akan dimanfaatkan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Selanjutnya, Subhan juga menyebutkan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya memotret kondisi usaha, juga melalui kegiatan agenda 10 tahun sekali tersebut akan menghasilkan berbagai informasi strategis lainnya seperti peta data saing usaha, peta perekonomian antar wilayah, perkembangan UMKM, hingga data tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Satpol PP amankan ASN keluyuran saat jam kerja. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Saya berkoordinasi dulu sama BKPM. Tadi kalau masalah sanksinya bukan kita memberi data.
5: Oh, BKPM selaku kepegawaian ya?
4: Iya bang, kita sampaikan nama-nama itu tadi. Selanjutnya kadang nanti ada latihan apa itulah yang terawang itu apa kan?
5: Betul.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan WH kembali menegur sejumlah aparatur sipil negara atau ASN yang berkeluyuran saat jam kerja. Pelaksana tugas PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulisbah atau Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil Aprijal mengatakan ASN yang ditegur karena berkeliaran saat jam kerja tersebut dengan mengenakan pakaian dinas merupakan pegawai yang tercatat pada beberapa instansi atau SKPK dan sejumlah guru yang bertugas di wilayah Kecamatan Singkil Aceh Singkil. Dikatakannya ASN yang diberikan teguran itu karena mereka berkeliaran di warung kopi atau kedai serta di pasar yang ada di wilayah Kecamatan Singkil.
4: Banyak 12 orang itu melanggar apa kira-kira disiplinan gitu. Termasuk ini disiplinan di jam kerja berkeliaran orang ini mana ditemukan pada saat tadi. Ada di gede-gede

0: di pasar kan, di belanja, oke kan, seharusnya kalau kepok apa kita menggunakan baju biasa kan, baik jangan kita ragu lagi dilihat masyarakat di sini, saya lihat kampung-kampung di sini kan, dan apa yang kita katakan juga, oh gitu, karena dari dulu kita sering saksikan juga masalah, masalahnya ASN ini, jangan terbilang kalau kita melihatnya, dari jam 8 sampai jam 12, jam 3.30, sampai jam 4.30.
1: Kemudian, Aprijal menerangkan dalam kegiatan razia kali ini sedikitnya ada terdapat 12 orang ASN yang berhasil ditertibkan karena dinilai telah melanggar aturan tentang kedisiplinan kerja. Serta Aprijal menjelaskan sejumlah ASN yang berhasil ditertibkan tersebut karena keluyuran saat jam kerja. Saat ini data para pegawai itu sendiri telah diberikan kepada Bagian Kepegawaian Daerah atau BKPSDM untuk diberikan sanksi sesuai dengan aturan.
0: Saya berkoordinasi dulu sama BKPSDM, tapi kalau masalah sanksinya bukan kita memberikan sanksi.
2: Oh, BKPSDM selaku kepegawaian ya?
0: Iya Pak, kita sampaikan nama-nama itu tadi, selanjutnya kakak nanti apa nanti ada apa, itulah yang terawang itu apa kan?
2: Betul.
1: Di samping itu, Aprijal juga menegaskan terkait dengan upaya penegakan disiplin ASN, terutama keluyuran saat jam kerja. Satpol PP dan WHC Singkil berencana akan menyisir seluruh pelosok kecamatan untuk menertibkan para ASN itu sendiri. Demikian, Salihin Barus melaporkan.
3: Pemko 10 Salam gandeng 3 Politeknik Kemenhub demi dongkrak SDM daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
4: Pemerintah Kota 10 Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama yang berlangsung di Kampus Politeknik Transportasi Darat Bali. Tidak tanggung-tanggung, Pemko 10 Salam langsung menggandeng 3 perguruan tinggi kedinasan sekaligus. Ketiganya adalah Polrada Bali, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi. Wali Kota 10 Salam, Haji Rasid Bancin, menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi perhubungan. Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, para pihak berkomitmen penuh untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan mematangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perhubungan darat maupun sungai. Sinergi berkelanjutan itu juga diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan transportasi yang lebih proporsional dan aman di Kota 10 Salam. Selain itu, Haji Rasid Banci juga menambahkan kesepakatan itu tidak hanya berfokus pada pendidikan kedinasan tetapi juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui implementasi kerjasama tersebut, seluruh pihak siap melahirkan program kolaboratif demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota 10 Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Hampir 50% kapasitas rutan Singkil dihuni narapidana narkotika. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Jumlah yang pidana narkobanya 90 orang, korupsinya 8 orang, untuk konunnya 35.
1: Kepala Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil Aceh, CP Mulyawan mengatakan bahwa penghuni mayoritas Rutan Singkil merupakan narapidana kasus narkotika atau obat terlarang alias narkoba. Penyampaian tersebut disampaikan CP Mulyawan kepada RRI Senin kemarin, 15 Juni 2026. Dikatakannya untuk warga binaan dalam rutan ini, didominasi paling banyak adalah narapidana kasus narkoba. Menurut CP, dari 190 orang jumlah total keseluruhan warga binaan yang tercatat dalam rutan kelas 2B Singkil Aceh tersebut, sedikitnya ada terdapat 90 orang merupakan narapidana kasus narkoba. Sementara untuk persentase, hampir 50% warga binaan di rutan tersebut merupakan narapidana kasus narkoba.
5: Paling banyak narkoba ya. Karena di Malaysia narkoba, di Sobu Salam pun banyaknya narkoba. Pidana umumnya kalau persentase sekitar untuk jumlah yang pidana narkobanya 90 orang. Korupsinya 8 orang, untuk konunnya 35. Jadi mungkin laki-laki 182 orang, perempuan 2 orang.
1: Kemudian warga binaan lainnya merupakan narapidana kasus korupsi sebanyak 8 orang, serta selebihnya merupakan narapidana umum, yaitu kasus khalwat atau jinayah dengan rincian terdapat sebanyak 188 orang merupakan narapidana laki-laki, kemudian 2 orang lainnya merupakan warga binaan perempuan. Di samping itu, CP Mulyawan juga sempat menyinggung bahwa narapidana kasus narkoba ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat rutan kelas 2B Singkil over capacity atau menampung narapidana yang melebihi kapasitas. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Setianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
7: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
8: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Isingkil, masih ditemani saya Wahyu Setianingsih untuk program Pro Dangdut di suasana siang hari ini. Seperti biasa ya, kami kembali buka layanan telepon untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar hingga menjelang pukul 15 untuk suasana siang hari ini.

0: Jadi ketika misalnya harga di pasar itu cabai lagi anjlok, biasa bawang mahal, tomat mahal. Ketika cabainya harganya tinggi, biasa tomat murah. Nah, seperti itu saya rasakan kalau harga pasar itu. Nah, jadi solusinya adalah kita jangan pernah membudidayakan hanya satu komoditi. Ketika itu kita lakukan, kita sangat tergantung pada harga pasar.
1: Okay.
0: Kecuali kita tadi sudah melakukan kontrak sama pihak ketiga yang mau menampung hasil kita. Nah, itu tidak persoalan ketika kita membudidayakan secara massal.
1: Itu berarti karena kan juga dong, maksudnya kita datangkan kontrak, tapi kalau seandainya tiba-tiba kita nggak bisa menambah menambah jumlah produksinya juga sulit banget.
0: Ya, makanya selain itu, misalnya selain cabai, saya juga menanam komoditi-komoditi lain yang bisa mengikuti harga pasar.
1: Yang
0: namanya kita bertani itu pengen harga sebenarnya yang tertinggi. Pengen harga yang tertinggi, makanya kita membudidayakan kuncinya tidak di satu komoditi. Kalau saya memilih 2-3 jenis komoditi.
1: Ini bang, hama tadi yang sebut itu termasuk hewan liar nggak bang?
0: Termasuk.
1: Itu hewan liar ini ya yang makan kelinci ya?
0: Iya betul.
1: Baik ya, memang udah pelihara kelinci tapi karena gangguan nama jadinya sudah tidak bisa lagi ini ya, nggak kondusif lagi ya berarti ya kondisi di kebun untuk para kelinci ya. Dan nggak terasa nih Bang El, kita udah sampai di penghujung dialog kita pada sore ini. Mungkin sebagai penutup, pesan dari Bang El untuk kepada generasi muda yang mungkin sudah kepikiran untuk menjadi petani modern ya di masa ekonomi kreatif ini Bang.
0: Kalau pesan saya kepada teman-teman yang lainnya, yaitu kalau mau mulai usaha pertanian itu jangan sendiri. Karena saya merasa itu kesalahan saya di awal-awal saya bertani. Saya bertani sendiri waktu itu, cukup lama untuk bisa berkembang. Nah, kalau kita mau bertani jangan sendiri. Artinya kita harus berkomunitas, kita harus punya teman, punya wadah, sehingga kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemudian punya teman-teman yang sefrekuensi kalau istilah sekarang. Jadi sama-sama saling mendukung. Nah, dari pertanian ini sendiri, saya juga merasakan hal yang sangat positif dalam hidup saya. Mungkin kalau saya masih menjadi karyawan, mungkin saya tidak bisa kemana-mana mungkin. Tapi sebagai informasi, dengan adanya komunitas seperti saya mengikuti Duta Petani Milenial yang diinisiasi oleh kementerian, alhamdulillah saya sudah jalan-jalan sampai ke Thailand, sampai ke Korea Selatan dalam rangka belajar hasil pertanian ini. Nah, itu yang mendorong anak-anak muda sehingga mereka punya percaya diri, kepercayaan dirian untuk mau terus bergabung di dunia pertanian ini. Karena kita sebenarnya tidak sendiri, dunia membutuhkan anak-anak muda yang punya motivasi besar di dunia pertanian.
1: Itu dia pendengar dan jawaban saya, jawaban terakhir ya dari Bang El sekaligus sebagai penutup kebersamaan kita dalam dialog beranda Asacita Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 dengan tema Adab Mendatangi Kreatif Mengelola Lahan Cerdas Mengelola Usaha bersama narasumber El Radi Nur Ambia selaku petani milenial. Untuk kalian yang ketinggalan obrolan kita pada sore hari ini, pendengar nanti bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan untuk informasi pelaksanaan ibadah salat asar pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar dan juga dari ruang lihat Anda. Sampai berjumpa kembali selanjutnya mungkin di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya pendengar Muhammad Munir Simanjuntak yang akan terus menemani Anda sampai di penghujung pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk hari ini, edisi kerja Rabu 17 Juni 2026 ya. Satu lagu dari Tanah Batak telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang dimana menandakan bahwasanya kita masuk ke program Dendang Daerah Singkil ya. Lagu-lagu daerah akan menemani suasana sore Anda pendengar. Semoga Anda terhibur dan pastinya tetap semangat ya. Dimanapun Anda berada ya, mungkin Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui gelombang 92,2 MHz. Semoga sore ini Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Mungkin juga ada sebagian dari kita yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat dan kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Saat ini pendengar, cuaca untuk wilayah Singkil Utara sangat cerah ya. Mungkin Anda yang sedang bekerja di lapangan juga tetap semangat, semoga lancar ya pekerjaannya hari ini. Ataupun Anda yang sedang berada di jalan, kami himbau untuk Anda kurangi kecepatan Anda pendengar, karena orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai selalu menanti kehadiran Anda di rumah. Baik, 0823-7295-5892 ataupun 0858-3470-5558. Kami buka line telepon. Di ujung telepon ada siapa di mana? Halo. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Cinta banget sih, Pak Barat.
0: Bagaimana kabarnya itu Cinta?
1: Kabarnya sehat itu.
0: Alhamdulillah. Cuaca bagaimana cuaca di Pak Barat sore ini?
1: Cuaca sih itu bagus.
0: Bagus ya, cerah ya?
1: Cerah dong.
0: Kayak yang nelpon ya?
1: Iya dong.
0: Lagi apa ini? Lagi masak kah? Atau lagi ngapain?
1: Lagi di ladang
0: ya, tetap semangat ya. Ladang apa? Ladang durian atau ladang apa ini?
1: Ladang ini ya, Bapak.
0: Padi ya?
1: Iya.
0: Oke. Ngomong lagi lagu apa ini untuk itu Cinta?
1: Dari Batak.
0: Batak?
1: Iya.
0: Apa judul lagunya?
1: Unang Behatai Cinta.
0: Unang Behatai Cinta?
1: Iya dong.
0: Adakah kenangan dari lagu tersebut?
1: Ya, ada lah dikit.
0: Pastinya ada ya, makanya minta itu ya.
1: Iya.
0: Dengan siapa itu?
1: mau tahu aja.
0: Ini kita hadirkan dari siapa ini? Dari Pelora Susanti aja, Hasugian.
1: Iya, itu.
0: Oke, ditunggu lagunya. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat idokku. Terima kasih, semangat terus.
0: Terima kasih.
1: Ada Randy Tumangger, ada Andre Tumangger di Papua Barat, ada Mas Boy, ada Erna, ada Ela, ada Putra Nakodam, Pak Nosamani, Aldo, terus ada Putri Pudan, ada Mami Niken, buat semua aja lah pendengar Asing ke tanpa terkecuali itu. Makasih, selamat sore Horas.
0: Kembali kasih, sore kembali Horas. Ada itu Cinta pendengar di Pak Barat ya. Baru saja menjadi penelpon pertama kita untuk sore ini. Dan selanjutnya kita sapa, ditunggu lagunya ya untuk itu Cinta ya. Di ujung telepon, halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Selamat sore lesku.
0: Le Hombing.
2: Itu lesku.
0: Hei, Boharo kabar le? Halo, Boharo kabar Le Hombing?
2: Sehat lesku.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sini galang Boharo?
2: Ya, sesirati ku lesku.
0: Wis, tetap semangat. Ijabu di kobun?
2: Ijabu lesku.
0: Ijabu ya.
2: Halo le.
0: Oke, lagu Ahahu Baitulai, asa semangat.
2: Lagu
0: nak bergoyang.
2: Bergoyang maju balai. Bergoyang ni maju balai.
0: Oh lo.
2: Ah maju balai. Dan di bidang punang le.
0: Ah judul dah.
2: Body seksi.
0: Body seksi.
2: Yo.
0: Siti Tambunan.
2: Yo.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya kuliah kuah perjuangan saya selalu naikku.
0: Oh, mulai ate.
2: Minum kopi lah.
0: Nah.
2: Pagi lagi minum kopi lah. Ah, aduh nanda lah, roket. Ya. Betul lah, roket.
0: Roket. Body seksi.
2: Boleh.
0: Oke.
2: Sama-sama kalian, kuliah kerja saya selalu baru. Kita. Mbak Ella, baru Surah Adredi, permohon dulu Surah Joko, baru buat laiku bapak main, naik laiku, salam perasaan laiku, sahabat hari laiku, baru laiku Ternang Kodang, laik bapak Masamati, bapak Rawati, laiku Amir Temangger, laik Rindi, Bang Aldo, Mas Boy, Bang Windu, baru

0: Halo.
1: Halo.
0: Dengar
1: jaringan, Leku.
0: Dengar jaringan.
1: Ada apa jaringan?
0: Ah. tetap semangat. Ini lah, ini ya bui kobun. Putus. Lagu ahu bait tulai. Halo. Halo. Waduh, terputus dengan Pak Mei di perlilitannya. Terputus, kita masih tunggu untuk Anda yang masih bergabung untuk Pak Mei tadi. Kita tunggu ya untuk partisipasinya. Oke, kita sapa kembali. Halo. Ha, terputus.

0: lagu Pak Pak Klason.
1: Klason.
0: Iya, Master Calling.
1: Master Calling.
0: Master Golden.
1: Master Golden. Master Golden.
0: Dari karya Ferry Simbolon, Leku.
1: Ferry Simbolon.
0: Iya, iya.
1: Ferry Simbolon.
0: Iya.
1: Sebentar, Le. Sambil dicari salam-salamnya, Le.
0: Salamnya buat Leku lah ya. Kalau sekian tadi aku buang-buang ini HP ku. Kalau sekian tadi, Le. Sudah seram kali pun. Iya, salamnya buat Le Siombing Tari. Salam perasaan Leku. Buat sama Ani, buat Aldo, Rawati, buat Bang Randy, Ella, buat Mas Roy, Bang Windu, Sober, Mama Lolo, Bangku, buat semua yang lagi dengar aja lah, Leku. Ada punya Leku?
1: Simbolon, it's the... Nggak keluar, Le. Dengar dong, Le.
0: Dari karya Ferry Simbolon.
1: Judulnya?
0: Master
1: Golden. Master. Nggak keluar, Le.
0: Nggak keluar? Kalau nggak dari siapa aja lah, dari Seni Bro tuh. Bekune mau ikut tau kayak sebagian ini, lagu bapak juga ya.
1: Oke. Bekune?
0: Bekune mau ikut tau kayak sebagian ini.
1: Oke, coba nanti kita cari lagunya ya, Le. Ditunggu lagunya nanti.
0: Ya, selamat sore Leku ya.
1: Sore kembali.
0: Kembali kasih.
1: Oke, pendengar, ada Pak Mei ya yang baru saja bergabung. Ditunggu lagunya nanti kita hadirkan untuk teman-teman. Terima kasih dan kita dengarkan dulu satu lagu pertama dari Tanah Batak.